0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Info Pro 2 FM.
8: Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 24 Juni 2026 dan inilah info pertama. Polsek Muting menggelar kegiatan bakti religi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Muting, Ibtu Melkianus Bunga, SHMH, dan diikuti seluruh personel. Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Timur di Masjid Al-Ikhlas, Kampung Kumaaf, Distrik Ulilin. Anggota Polsek Muting bersama pengurus dan juga jemaat melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan masjid. Kehadiran mereka di rumah ibadah menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga kerukunan umat beragama. Selanjutnya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, kegiatan dilanjutkan di gereja GPI Ora et Labora di kampung yang sama. Personel Polsek Muting bersama jemaat gereja bahu-membahu membersihkan halaman dan fasilitas gereja, dan aksi ini menjadi bukti nyata peran Polri sebagai pelayan dan juga pengayom masyarakat. Kapolsek Muting, Ibnu Melkianus Bunga SHMH, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat. Melalui bakti religi ini, Polsek Muting ingin mempererat silaturahmi dengan tokoh agama dan warga. Pendekatan humanis yang dilakukan anggota di lapangan diharapkan dapat memperkuat toleransi serta menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di wilayah perbatasan. Selama rangkaian kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan terkendali. Kapolsek menegaskan bahwa bakti religi ini menjadi wujud semangat Hari Bayangkara ke-80, yaitu Polri untuk masyarakat. Polri akan terus hadir memberi rasa aman, nyaman, dan damai bagi seluruh warga, terutama di daerah perbatasan seperti Muting. Kehadiran di rumah ibadah juga sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam merawat kebersamaan lintas iman. Info kedua. Anggota Komisi 4 DPR RI melakukan penanaman sagu secara simbolis bersama masyarakat di Kampung Wasur, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, hari Senin, 22 Juni 2026. Penanaman ini merupakan bagian dari program penguatan ketahanan pangan lokal dan pelestarian tanaman endemik Papua Selatan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Eduardus Kaize, mengatakan sagu adalah identitas dan sumber pangan utama masyarakat Papua Selatan yang wajib jaga. Kegiatan yang difasilitasi oleh anggota Komisi 4 DPR RI itu mengingatkan kembali masyarakat untuk peduli sagu, dan kegiatan ini melibatkan tokoh adat, kelompok tani Kampung Wasur, dan sebanyak 500 bibit sagu jenis Metroxylon. Sagu ditanam di lahan adat Margandiken. Kepala Kampung Wasur, Domingus Bakap, menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, hutan sagu di Wasur mulai berkurang karena alih fungsi lahan dan tebang liar. Info ketiga. Dalam upaya mengurai penumpukan pasien di fasilitas kesehatan, Radio Republik Indonesia Merauke menyiarkan dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan Merauke pada hari Senin 22 Juni 2026. Diskusi yang dilangsungkan secara langsung dari studio podcast RRI Merauke ini mengupas tuntas transformasi sistem antrian manual menuju digitalisasi pelayanan kesehatan. Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan BPJS Kesehatan Merauke, Utman Eko Avandi Effendi Iba, menjelaskan bahwa manajemen jaminan kesehatan terus memperbarui sistem digital demi kenyamanan finansial peserta. Melalui pembaruan sistem pada aplikasi mobile JKN, masyarakat kini tidak perlu lagi mengantri di perbankan secara manual hanya untuk mendaftarkan sistem pembayaran otomatis. Kehadiran fitur otomatis tersebut dirancang sebagai solusi bagi para pekerja yang memiliki kesibukan tinggi agar iuran mereka terbayar tepat waktu setiap tanggal 1. Peserta JKN kini dapat mengontrol total tagihan keluarga secara transparan dari rumah tanpa perlu khawatir terkena denda keterlambatan. Penyebaran informasi yang luas melalui jaringan radio nasional ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran finansial masyarakat di wilayah Provinsi Papua Selatan. BPJS Kesehatan Merauke berkomitmen untuk terus menghadirkan kemudahan teknologi agar masyarakat dapat menjaga status jaminan kesehatan mereka tetap aktif tanpa kendala birokrasi. Sekian info Pro 2 di siang hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Haider akan memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu hingga jam 11 pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2, masih bareng Dita di program Ngobrol Asik Anak Muda. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget tapi sering diremehin, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, udah tahu belum kalau program ini jadi salah satu program prioritas nasional loh? Yuk kita dengerin obrolan seru dari tiga anak muda kita. Ada Rani, Dika, dan Leo tentang pengalaman mereka ikut kegiatan ini.
1: Kalian tahu nggak? Tadi pagi saya lihat pengumuman di papan kampus. Ada kegiatan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Mopa Baru.
2: Cek kesehatan? Aduh, Ran. Itu mah buat orang tua kali. Saya masih muda, masih sehat. Nih, lari dikit aja belum ngos-ngosan.
3: Katanya sehat, tapi baru ngomong langsung batuk. Nih ya, justru karena muda, kita harus peduli sejak dini. Pemerintah tuh kan lagi gencar-gencarnya tuh ngadain program cek kesehatan gratis, terutama buat generasi produktif kayak kita nih, men.
1: Benar, kata dosen juga, program ini tuh bagian dari upaya nasional untuk menurunkan angka penyakit tidak menular kayak diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Sekalian buat meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat.
2: Wah, serius ya? Aku kira cuma formalitas saja, tapi gratis kan?
1: Gratis dong, pemerintah pusat dan daerah kerja bareng lewat puskesmas buat masyarakat umum.
3: Oh, udah gitu, kadang juga ada edukasi tentang gizi, mental health, sampai konsultasi dokter. Keren kan?
2: Wih, rame juga ya. Kukira bakal sepi. Banyak anak muda juga loh yang ikut.
1: Ya iyalah, ini kan bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Sehat. Coba lihat tuh, ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan bahkan konseling gizi.
3: Oh iya, itu kayaknya dokternya yang dari puskesmas ya. Yuk, kita tanya-tanya.
1: Permisi dok, kami dari kampus sebelah mau nanya-nanya soal kegiatan ini.
4: Oh, boleh banget. Saya Dr. Andri. Ini kegiatan rutin dari program prioritas nasional bidang kesehatan. Tujuannya biar masyarakat itu sadar pentingnya cek kesehatan sejak dini.
2: Tapi dok, kalau kita merasa sehat, apa perlu diperiksa juga?
4: Justru itu, banyak penyakit itu nggak langsung kelihatan gejalanya. Misalnya, tekanan darah tinggi atau kadar gula naik, itu sering banget nggak kerasa sampai udah parah. Nah, dengan ikut program ini, kalian bisa deteksi dini dan dapat edukasi kesehatan gratis juga.
3: Wah, keren banget ya. Jadi bukan cuma orang tua, tapi buat semua kalangan.
4: Betul, bahkan sekarang pemerintah mendorong anak mudanya itu buat aktif ikut serta. Karena kalian itu tuh agen perubahan gaya hidup sehat.
2: Ternyata tekanan darahku agak tinggi, dok. Katanya kebanyakan kopi dan begadang. Wah, malu juga aku.
1: Tuh kan, makanya penting banget ikut kegiatan begini. Kalau nunggu sakit baru periksa, malah repot.
3: Nah benar, sekarang kan banyak anak muda yang lupa kalau investasi terbaik itu kesehatan. Dan program kayak gini tuh bentuk nyata perhatian pemerintah buat kita, rakyatnya.
2: Iya deh. Mulai sekarang aku janji ngurangin kopi, tidur cukup, dan juga olahraga. Tapi boleh dong ikut lagi kalau ada kegiatan kayak gini?
4: Pasti boleh. Cek kesehatan gratis ini rutin kok. Infonya biasanya ada di media sosial puskesmas, dinas kesehatan, atau RRI juga sering siarin.
0: Wah, seru banget obrolan Rani, Dika, Leo, dan Dr. Andri tadi ya teman Pro 2. Ingat ya, cek kesehatan gratis bukan cuma buat yang sakit, tapi buat semua yang mau tetap sehat. Program ini bagian dari program prioritas nasional untuk wujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Jadi, yuk mulai sekarang cek kesehatanmu, jaga pola makan, cukup tidur, dan rajin olahraga. Karena
5: sehat itu keren, teman Pro 2.
0: Demikian mini drama dengan judul Sehat Itu Keren, produksi RRI Merauke. Dengan para pemeran, Rani diperankan oleh Donata Mahuse, Dika diperankan oleh Wafa Alfarisi, Leo diperankan oleh Frankie Wohel, Dr. Andri diperankan oleh Haidar Faik. Dengan tim produksi, narator Yanti Trisnawati, penulis naskah Agus Wahyu, korektor naskah Yanti Trisnawati, teknik dan montase Frankie Wohel, produser Haidar Faik, sutradara Donata Mahuse.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu Tom Pro 2. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 55 menit nih Tom Pro 2. Sudah waktunya Haidar pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget ya Tom Pro 2 yang udah mendengarkan Haidar, yang udah nemenin dari tadi jam 6 ya Tom Pro 2 dari Info Pro 2, dan berbagai info yang udah Haidar bagiin semoga aja bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan Tom Pro 2 setelah ini nanti di jam 1 nih Tom Pro 2 kalian semua bakal ditemenin sama kakak Frankie di santai siang sampai sore ceria ya Tom Pro 2. Jadi buat Tom Pro 2 nih jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Haidar pamit and have a good day. Bye-bye.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Lain telepon sudah saya buka, siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya asiknya agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa?
1: Halo? Menara pengawas. Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera.
0: Waduh, lihat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan menara pengawas perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio. Dengar anak muda, saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
0: Oke. Ratingnya 10/10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
1: Tahun berapa? 2026. Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar, gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
0: Iya. Kok Bapak tahu itu deskripsi gedung ini?
1: Karena saya melihatnya. Tapi di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
0: Pohonnya masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak? Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV?
1: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di puing-puing ini. Namamu ada di sana, Alex Jonathan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
0: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
1: Jangan. Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari. Mereka menjatuhkan sehitam bom seberat 500 kilo tepat di koordinat. Lari, Alex. Lari.
0: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

Sejauh apapun teknologi membawa kita berlari, ada satu frekuensi yang takkan pernah bisa kita hindari, yaitu frekuensi takdir. Karena pada akhirnya, setiap suara akan menemukan sunyinya, dan setiap garis waktu akan bertemu di satu titik. Kejadian yang sama, dua orang berbeda terhubung oleh frekuensi akhir. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Alex, Yuval sebagai Kapten Surya, June Hehakaya sebagai voice over radio, teknik Berlian, editing dan mixing Taste the Cock. Saya Virginia, narator. Sampai jumpa.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Menemani di suasana siang hari ini teman Pro 2 di program Santai Siang. Dan semoga menjadi siang yang santai. Karena kalau santai kan kita rasa menyenangkan ya. Beda dengan siang yang sibuk. Kalau siang yang sibuk bisa saja bawaannya tuh gak nyaman, emosi, atau kerepotan. Tapi kali aja lagu-lagu yang Kak Frankie hadirkan ya, bisa membuat suasana siang kamu benar-benar sesibuk apapun tetapi bisa terasa santai dan bahagia. Oke, informasi dari dunia UMKM, kuliner, dan juga olahraga ya. Nantinya bakal menemani ya suasana istirahat siang kamu ya teman Pro 2 bagi yang istirahat ya. Tapi kalau yang teristirahat, sudah kembali beraktivitas atau belum sempat beristirahat, oke, utamakan kesehatan juga ya. Karena apapun itu tetap kita harus utamakan istirahat yang seimbang dengan pekerjaan kita atau aktivitas kita ya. Karena biarpun gimana istirahat juga perlu, tapi jangan kelamaan juga, nanti bisa mempengaruhi semangat kamu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kamu.

Iya, teman Pro 2, di mana ini aturan pemerintah lagi ya tentang wajib memiliki NIP, bukan NIP nomor induk pegawai ya, tapi NIP nomor induk berusaha, NIB. Jadi kita tahu sendiri ya, kalau pemerintah sekarang mewajibkan UMKM memiliki nomor induk berusaha atau NIB, NIP. Seperti dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia, IDEA, Budi Primawan, memberikan penjelasannya terkait kewajiban nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku UMKM marketplace loka pasar. Jadi menurut Budi, aturan tersebut ini sebenarnya sudah berlaku ya sejak 2019 dan kini kembali ditegaskan melalui regulasi terbaru dari pemerintah. Jadi kewajiban UMKM memiliki nomor induk berusaha atau NIB ini sudah ada sejak 2019 tetapi ditekankan kembali oleh pemerintah. Jadi keberhasilan penerapan aturan tersebut sangat bergantung pada sosialisasi pemerintah kepada pelaku usaha mikro kecil. Menurut Budi, banyak pedagang ya, yang khususnya pedagang skala kecil masih membutuhkan pendampingan agar memahami proses pengurusan NIB secara menyeluruh. Ya, selain itu ia juga mengatakan kalau loka pasar ini siap berkolaborasi mendukung pedagang selama masa transisi penerapan kebijakan tersebut. Jadi menurutnya pemerintah perlu mengambil peran utama karena proses penerbitan NIB ini dilakukan melalui sistem OSS atau Online Single Submission, OSS ya. Nah jadi OSS atau Online Single Submission ini adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah Indonesia atau dalam hal ini Kementerian Investasi BKPM untuk mempermudah pengurusan legalitas bisnis. Ia juga mengatakan pengurusan NIB atau NIP ini tidak dikenakan biaya apabila dilakukan langsung melalui layanan OSS pemerintah. Jadi gratis ya kalau lewat layanan OSS. Nah, menurutnya biaya hanya muncul apabila pelaku usaha menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses pengurusannya. Nah, ia pun juga menggarisbawahi bahwa mekanisme diskon biaya layanan platform sebesar 50% ini masih dalam tahap pembahasan dan ia berharap kebijakan tersebut mampu menciptakan ekosistem perdagangan digital yang adil, bermanfaat, serta mendukung pertumbuhan UMKM nasional. Oke, jadi ini sebenarnya bukan hal baru ya, kewajiban memiliki nomor induk berusaha atau NIB, NIP, sudah ada dari 2019, hanya mungkin, bukan mungkin, hanya belum ditegaskan ya, belum di... sepenuhnya diwajibkan, masih ada toleransi. Namun di tahun ini melalui pemerintahan yang sekarang ya kembali ditegaskan melalui regulasi terbaru pemerintah itu sendiri. Dan IDEA atau Asosiasi E-commerce Indonesia ini yang disampaikan oleh Budi Primawan tadi siap untuk mendampingi ya para pelaku UMKM sendiri. Nah kalau teman-teman Pro 2 yang punya usaha UMKM bisa juga tanya ke ini ya, karena di Merauke kan ada tuh rumah kreatif ya, rumah BUMN, rumah kreatif ya, yang membawahi ratusan UMKM, bisa juga minta petunjuk kan dari situ. Sehingga teman-teman juga punya NIP, NIB, nomor induk berusaha, terutama kamu yang menggunakan marketplace gitu, atau loka pasar ya. Oke, teman Pro 2, satu info ya yang sudah Kak Frankie tambahkan lagi ya. Menemani kebersamaan kita lewat santai siang. Kamu yang mau request lagu, yang mau salam-salam, ayo silakan chat WA di nomornya Pro 2 di 0821-4899-4964. Yang mau request lagu atau mau disapa, mau kirim-kirim salam, ayo kita seru-seruan di siang ini di nomornya chat kita ya, 0821-4899-4964. Oke, sampai jam 3 ya. Nanti kita masih punya informasi lainnya lagi ya, di mana legalitas dan standarisasi perkuat fondasi layanan Sapa UMKM. Jadi ada yang namanya aplikasi Sapa UMKM ya, teman Pro 2. Kemudian juga dari dunia olahraga, teman Pro 2. Yang udah kita siapin menemani suasana siang kamu. Kemenpora tetapkan NTT, NTB, dan DKI Jakarta menjadi tuan rumah PON 22 tahun 2028. Dan olahraga lainnya, tim voli putri U18 Indonesia kalahkan Australia 3 set.
Informasi-informasi ini semua bakal hadir ya di Santai Siang. Bersama saya Kakak Frankie, jangan kemana-mana teman Pro 2, semangat dan selamat beraktivitas buat semuanya.

0: Aduh, kakak, saya lapar ini. Belikan saya makanan dulu, kak.
1: Kok tahu lapar juga ya?
0: Iya, toh kakak. Saya kan masih punya perasaan. Saya bukan robot.
1: Baru, kok mau makan apa?
0: Saya mau makan chicken katsu, spaghetti, ramen, capcay goreng.
1: Kok ini lapar, kak? Keserupan. Makan sendiri saja, dia pun menu pun banyak apa macam orang satu kampung yang makan.
0: Hahaha, saya lapar toh kakak.
1: Kok terlalu gaya juga, menu makanan saja mesti western. Biasakan tuh makan itu makanan lokal, macam ikan kuah kuning papeda, sayur asam, tempe bacem, sambal terasi. Bodoh, dia pun enak apa coba. Selain itu, kita tetap lestarikan kuliner lokal juga. Tapi itu juga menyehatkan.
0: Kakak, stop bicara lama sudah. Papeda su panggil-panggil saya nih.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
2: Santai siang, diproduksi.

0: Santai siang di Pro2FM.
1: Kita lanjut lagi teman Pro2 Santai Siang, masih informasi dari UMKM atau info kuliner ya teman Pro2. Di mana legalitas dan standarisasi perkuat fondasi layanan sapa UMKM. Jadi Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Kementerian UMKM ini berkomitmen ya teman untuk memperkuat ekosistem usaha yang inklusif dan berdaya saing. Yaitu melalui penguatan legalitas dan juga standarisasi sebagai fondasi utama bagi pengusaha UMKM tentunya untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Ya, Sekretaris Kementerian UMKM yaitu Loto Sri Naita Ginting dalam talk show UMKM Insight seri pertama. Ini dilakukan di Jakarta ya beberapa hari lalu bahwa mengatakan kalau salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan UMKM saat ini adalah data pengusaha UMKM yang masih tersebar di berbagai instansi sehingga belum dapat diakses secara terpadu. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut tentunya pihaknya ya Kementerian UMKM ini akan melaksanakan soft launching super apps Sapa UMKM sebagai platform layanan terpadu yang mengintegrasikan data dan berbagai layanan bagi pengusaha UMKM yang tersebar di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi platform ini dirancang sebagai wadah integrasi data dan layanan terpadu yang menghubungkan pengusaha UMKM di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kemudian Loto juga menegaskan bahwa legalitas usaha seperti nomor induk berusaha NIB ya serta standarisasi termasuk sertifikasi halal merupakan fondasi penting agar pengusaha UMKM ini mampu berkembang secara berkelanjutan dan naik kelas. Menurutnya legalitas dan standarisasi usaha ini menjadi pintu masuk utama ya teman bagi pengusaha UMKM untuk memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah. Ya tentunya mulai dari pendampingan usaha, sertifikasi, pembiayaan hingga berbagai bentuk fasilitasi pengembangan usaha lainnya. Jadi pemerintah tentunya memastikan ya dukungan penuh bagi pengusaha UMKM termasuk memberikan kepastian insentif perpajakan yang meringankan. Untuk itu Kementerian UMKM mengimbau seluruh pengusaha UMKM agar tidak mengabaikan aspek legalitas dan standarisasi usaha. Selain memperkuat aspek legalitas dan standarisasi, Loto juga menjelaskan bahwa Super Apps Sapa UMKM ya, ini menghadirkan data yang lebih akurat melalui fitur analisis yang mampu memberikan rekomendasi pengembangan usaha sesuai dengan profil masing-masing pengusaha UMKM. Jadi rekomendasi itu ya mencakup peluang mengikuti pelatihan secara berkala, akses terhadap pembiayaan bersubsidi seperti kredit usaha rakyat KUR, maupun alternatif permodalan lainnya. Ada juga perluasan akses pasar melalui ekosistem digital, hingga fasilitas ekspor melalui berbagai program kolaborasi. Menurut Loto, pemanfaatan teknologi yang didukung kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat proses transformasi UMKM Indonesia menjadi lebih profesional, adaptif, dan mandiri. Jadi kalau melalui kolaborasi yang akan dilakukan tentunya akan lebih kuat dan pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran bisa dilakukan. UMKM Indonesia juga diharapkan mampu bertransformasi secara profesional, mandiri, dan juga memberikan kontribusi yang semakin besar bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian Indonesia nasional. Oke. Ya untuk itu teman Pro2 sebenarnya semuanya ini bisa didapatkan ya. Tidak hanya di pusat saja, tapi kita juga di tingkat daerah. Yang penting kalian punya izin yang terdata lewat dinas terkait atau asosiasi supaya tidak ketinggalan informasi dan juga program-program dari pemerintah ya. Karena kalian sudah punya izin gitu ya. Bagi UMKM yang memang punya izin gitu. Tapi kalau kamu tidak mendaftar, tidak mengurus izinnya ya tentunya selain proses administrasi yang sulit untuk mendapatkan program-program pemerintah ini, tetapi ya jadinya tidak terdata juga. Jadi tidak disentuh oleh pemerintah karena tidak terdata, jadi teratau gitu kan. Ya pemerintahnya teratau gitu. Oke, itu dia satu informasi di UMKM yang sudah ditambahkan lagi ya menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 96.4 Pro 2 RRI Merauke untuk jalur FM kita. ataupun juga di aplikasi RRI Digital untuk audio streaming kita ya, streaming live tentunya. Ya meskipun ada juga yang di luar RRI Digital ya, tinggal cari aja di Google streaming Pro 2 RRI Merauke udah banyak banget. Tapi kalau bisa pakai yang RRI Digital ya, karena resmi dari RRI dan di situ juga banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kamu ikutin. Kak Frenky sapa dulu buat Kak Zulia yang sudah bergabung. Halo Kak Zulia di Bogor ya. Oke, lagu Mahal Ini Bohong Hati katanya. Ya spesial aja nih buat semuanya, diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dan dalam buat penyiar maksudnya ya. Diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas dan tetap semangat menemani pendengar setiap di mana saja berada ya. Oke, minta lagunya Mahal Ini Bohong Hati ya. Oke, salam aja untuk seluruh penyiar dan pendengar yang ada di Kota Merauke. Selamat siang. Oke, thank you buat Kak Lestari. Ini Lestari. Buat Kak Lestari ya yang udah bergabung dari Kota Kendari. Thank you udah dengerin lewat streamingnya. Nah, kalau ini baru Kak Zulia nih, soalnya Kak Frenky salah klik. Oke. Kak Zulia minta lagunya Anggi Carvalho. Oke, thank you buat Kak Zulia di Jakarta. Salam aja buat kakak penyiar dan juga di NG seluruh Indonesia. Salam bahagia dan tetap tersenyum. Thank you buat Kak Zulia ya. Kak Zulia di Jakarta ya. Ada juga nih, selamat siang Kak Frenky dari Bagas. Request lagunya Nicky Becker dan Andi Rianto ya. Sumpah Mati. Oke, nanti kita cek di playlist ya. Thank you buat Kak, siapa nih? Kak Bagas ya? Oke, Kak Bagas di kota mana nih? Oke, kayaknya baru gabung ya. Oke, kalau Kak Lestari sama Kak Zulia udah sering gabung. Jadi chat-chat sebelumnya kita masih save ya. Jadi masih ada gitu. Oke, thank you ya. Nanti ditunggu lagunya. Kamu yang mau bergabung silakan chat WA di nomornya Pro 2. Salam-salam, request lagu. Baik yang ada di Merauke atau di luar Merauke, yang dengerin lewat FM kita 96.4 MHz di wilayah Merauke dan pedalaman Merauke, ataupun juga yang lewat streaming aplikasi RRI Digital atau streaming apa saja, silakan bergabung di nomor kita chat WA 0821-4899-4964. Bersama saya Kakak Frenky tentunya. Tadi ada yang request ya lagunya Mahal Ini Bohong Hati. Kak Frenky coba klik, dan juga beberapa lagu-lagu lainnya yang udah kita siapin untuk kamu semuanya yang mau request ya. Semoga pada suka juga teman-teman yang lagi dengerin dan yang belum request.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

Kita lanjut lagi santai siang teman Pro 2, saya Kakak Franky. Kita ke informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Ya, di mana Kemenpora tetapkan NTT, NTB dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON 22 tahun 2028. Jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menetapkan 3 provinsi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Ketiganya adalah Nusa Tenggara Timur atau NTT, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyerahkan surat keputusan terkait penetapan tersebut kepada 3 gubernur daerah penyelenggara. Selain itu juga diserahkan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora Jakarta pada Selasa kemarin. Erick menegaskan penyelenggaraan PON 22 tahun 2028 ini harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, menurut Erick Thohir, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan ini harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Ya, jadi aspek administrasi ini harus transparan ya, dan juga berbagai persoalan yang pernah terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya agar tidak terulang kembali. Menpora juga menekankan pentingnya mempertandingkan cabang-cabang olahraga prioritas yang menjadi bagian dari pembinaan prestasi nasional. Jadi menurutnya PON harus menjadi instrumen untuk mempersiapkan atlet menuju ajang internasional ya, seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Ya, seperti Gubernur NTB yaitu Lalu Muhammad Iqbal, di mana Lalu Muhammad Iqbal menegaskan kesiapan daerahnya untuk menyelenggarakan PON ke-22. Menurutnya pembagian cabang olahraga antara NTB dan NTT ini akan disesuaikan dengan ketersediaan venue yang dimiliki masing-masing daerah. Tentunya dikatakan bahwa pihaknya berkomitmen menyelenggarakan PON secara efisien dengan memanfaatkan venue yang sudah tersedia. Jadi kayak pembagian cabang olahraga ini disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur masing-masing daerah sehingga penyelenggaraan dapat berjalan efektif. Ya, Gubernur Iqbal juga menambahkan bahwa NTB tetap memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan berbagai event olahraga nasional dan internasional. Ya, misalnya Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau FORNAS, MotoGP Mandalika, dan Pocari Sweat Run. Nah, selain kesiapan infrastruktur, NTB juga telah mempersiapkan dukungan sumber daya manusia. Ya, jadi termasuk tenaga kesehatan olahraga yang tersertifikasi guna mendukung kelancaran penyelenggaraan event. Sedangkan untuk Gubernur NTT yaitu Melkiades Lakalena ini menyatakan kesiapan daerahnya berkolaborasi dengan NTB dan DKI untuk menyelenggarakan PON 22 tahun 2028. Di mana mampu untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat NTT. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan mendukung penuh penyelenggaraan PON tahun 2028 dan tentunya pihaknya memiliki fasilitas olahraga yang lengkap milik pemerintah daerah maupun juga swasta yang dapat dikolaborasikan. Wow, keren. Ya, semoga juga ya teman Pro 2 ya, kita dari Papua Selatan juga udah punya ancang-ancang dari sekarang nih untuk menyiapkan SDM, atlet-atlet terbaik kita. Siapa tahu kita bisa menang ya. Ya, bukan siapa tahu, kita doakan ya harapan bisa menang nantinya di PON. Tapi sekarang kita fokus Piala Dunia dulu ya. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan informasi olahraga lainnya yaitu Timnas Voli Putri U18 Indonesia. Ini kalahkan Australia 3 set. Nantinya bakal hadir sesaat lagi ya teman Pro 2. Yang mau chat WA silakan bisa bergabung di nomornya Pro 2, baik kamu yang ada di Merauke atau di luar Merauke, yang lagi dengerin melalui jalur FM kita di radio terestrial ya, konvensional di FM 96.4 MHz yang ada di wilayah Merauke Kota atau di distrik-distrik di Jagebob, di Kuri, di Salor, di distrik Naukin Cerai, di mana saja yang mendapatkan siaran kita di perbatasan-perbatasan, selamat bergabung ya, dan bisa request lagu nih atau mau Kakak Franky sapa dari sini silakan. Atau juga kamu yang mau gabung juga yang dari luar Merauke melalui streaming kita yang lagi dengerin ya lewat aplikasi RRI Digital juga, selamat bergabung ya di penjuru daerah Nusantara atau bahkan di luar negeri. Oke. Jangan kemana-mana, saya Kakak Franky masih temenin semuanya teman Pro 2 di Santai Siang sampai jam 3 nanti.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: melihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Santai siang di Pro2 FM.
3: Iya, saya Kakak Franky. Kita masih di Santai Siang, teman Pro2. Informasi dari dunia olahraga berikutnya. Dari dunia voli, teman Pro2, cabang olahraga voli. Timnas voli putri U18 Indonesia ini kalahkan Australia 3 set. Jadi tim nasional atau timnas voli putri U18 Indonesia mengalahkan tim Australia 3 set langsung pada laga perdana. Squad Indonesia ini mengamankan kemenangan lewat 3 set langsung di Terminal 21 Korat, Provinsi Nakhon Ratchasima di Thailand. Jadi Indonesia memperoleh kemenangan 3 set langsung ya melalui rincian skor 25-20, 26-24, serta 25-19 tersebut. Hasil positif pada Selasa kemarin ya, 23 Juni 2026, ini sekaligus membuka peluang persaingan di grup A. Pada laga berikutnya dalam turnamen tersebut, tim Indonesia dijadwalkan akan berhadapan berikutnya dengan skuad Hong Kong. Sementara itu tim Australia dijadwalkan menantang tuan rumah Thailand pada hari ini. Asisten pelatih timnas voli putri U18 Indonesia, Bobby Adestiawan, mengapresiasi penampilan anak asuhnya. Ia mencatat ya teman, adanya beberapa momen kehilangan poin beruntun yang masih perlu dievaluasi oleh tim pelatih. Jadi dikatakan oleh Bobby, sejauh ini para atlet memulai laga dengan cukup bagus, meskipun ada beberapa momen di mana tim Indonesia kehilangan poin secara beruntun ya. Tapi itu wajar dikatakan, karena pertandingan internasional pertama bagi beberapa atlet. Bobby menambahkan bahwa sebagian besar pemain dalam skuad tersebut ini belum memiliki jam terbang internasional. Hanya Tira Aira dan Venisa yang tercatat sudah mempunyai pengalaman bertanding di luar negeri. Bobby tetap mengapresiasi ya teman kemenangan penting pada laga pembuka yang diperoleh oleh seluruh skuad asuhannya. Nah, kemenangan perdana tersebut ya teman diharapkan mampu meningkatkan motivasi serta kepercayaan diri ya bagi para pemain muda Indonesia. Hasil ini membuat Indonesia membuka peluang bagus untuk bersaing secara kompetitif di grup A. Kemenangan tersebut sekaligus menjaga asa tim untuk melangkah lebih jauh ya teman pada ajang Princess Cup 2026. Ya itu dia teman Pro2 ya, membanggakan ya untuk cabang olahraga voli khususnya dalam peralatan yang dilakukan di Thailand, timnas voli putri U18 Indonesia yang mengalahkan tim Australia. Semoga memotivasi ya dan bisa mengukir prestasi, kita doakan bisa mengukir atau mendapatkan podium tertinggi dalam peralatan voli ini ya teman Pro2. Oke. Jangan kemana-mana, saya Kakak Franky masih temenin teman Pro2 semuanya ya untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Untuk kalian juga teman Pro2 yang lagi pada beristirahat. Oke. Atau sebaliknya juga yang lagi pada beraktivitas ya. Di jalan juga jangan sampai ngantuk. Ya, karena takutnya kelelahan atau ngantuk karena baru habis makan, lanjut aktivitas. Oke. Apalagi untuk kamu yang menempuh perjalanan jauh antar distrik. Iya kan? Kalau bisa istirahat dulu di jalan bertepi agar kamu bisa memprioritaskan keselamatan dalam berlalu lintas, tidak membahayakan diri sendiri dan juga pengguna lainnya. Oke, lagu-lagu keren ya teman Pro2 masih kita hadirkan ya menemani suasana siang menjelang sore ya teman Pro2, karena tidak terasa nih sudah di jam 2 lebih 39 menit ya untuk kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Berbagai informasi dari dunia UMKM, kuliner dan juga olahraga sudah melengkapi ya seperti biasa di program Santai Siang. Di jam 3 nanti ada doa kerahiman ilahi, kemudian juga info Pro 2. Dan nanti di jam 4 seperti biasa program Sore Ceria akan menemani teman Pro 2. Dan tentunya beberapa program tersebut masih ditemani bersama saya Kakak Frankie. Selamat siang juga menjelang sore ya Kak Frankie. Sapa buat Kak Giri barista NR ya, Nyur Rahmat di Jalan Erma Susana. Selamat beraktivitas ya, bekerja atau selamat menyeduh kopi-kopinya ya gitu ya. Oke, buat Kak Giri aja di NR, selamat siang dan selamat beraktivitas. Semoga hari ini jadi hari yang baik, hari yang menyenangkan ya, bersama customer dan juga bareng Pro 2 teman terbaik kamu.

0: FM. Teman Produa, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah

aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Frankie, kita di Info Pro 2. Info pertama, dualisme kepengurusan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI di Papua Selatan menjadi perhatian. Ketua DPD HNSI Papua Selatan, Taufik Latarisa, menilai bahwa keberadaan dua versi organisasi justru tidak menjadi masalah selama tujuan utamanya tetap sama, yakni memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan nelayan setempat. Taufik Latarisa mengungkapkan latar belakang pembentukan organisasi nelayan di wilayah tersebut. Menurutnya sebelum HNSI hadir, para nelayan tidak memiliki tempat untuk menyampaikan keluh kesah maupun aspirasi kepada pemerintah. Kondisi itu mendorong mereka untuk mencari wadah agar suara nelayan dapat didengar. Ia menceritakan pertemuan dengan Bupati Romanus Baraka di sebuah hotel di Merauke pada saat itu menjadi titik tolak lahirnya wadah bagi nelayan. Sang Bupati menyarankan agar mereka memiliki rumah bersama untuk berkumpul dan menyampaikan masukan. Karena jika hanya bergerak sendiri, suara tidak akan didengar oleh pemerintah. Setelah itu, Taufik Latarisa berkomunikasi dengan DPP HNSI yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Yusuf Solihin. Ia kemudian dipercaya sebagai PLT DPD HNSI Papua Selatan dengan Wakil Gubernur saat itu sebagai sekretaris. Namun masa kepengurusan itu tidak berlangsung lama karena persiapan musyawarah nasional yang digelar di Bogor. Munas pertama di Bogor merekomendasikan Laksamana Purnawirawan Sumaryono sebagai ketua umum. Namun 5 hari kemudian digelar Munas di Bali yang memilih Herman Henry sebagai ketua umum. Dua versi kepengurusan ini sama-sama mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM dan memiliki surat pengesahan masing-masing yang masih berlaku hingga kini. Dikatakan bahwa pihaknya dari HNSI versi Pak Sumaryono tetap menghargai Ketua DPD yaitu Pak Paskalis Imadawa sebagai Wakil Gubernur. Penilaian pihaknya butuh organisasi berapapun organisasi nelayan yang dimana ia semakin senang. Dikatakan bahwa tidak adanya persaingan tujuan selama cuma satu memperjuangkan aspirasi nelayan, maka itu yang diutamakan, dikatakan oleh Taufik. Taufik menambahkan bahwa kehadiran dua organisasi justru disyukuri karena selama ini nelayan ibarat kehilangan induk. Menurutnya tugas utama organisasi adalah mengurus pelayanan publik seperti SLO, CV, dan administrasi lainnya, bukan sekedar nama atau kepengurusan. Ia menilai setelah moratorium yang ditetapkan oleh Menteri Susi Pujiastuti terhadap Jayanti Group seharusnya menjadi peluang besar bagi Papua Selatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui hasil kekayaan laut. Ia berharap kehadiran HNSI dan semua organisasi nelayan dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan kemaritiman untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan setempat. Info berikutnya, Polsek Kurik menggelar kegiatan Anjang Sana dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan silaturahmi kepada Purnawirawan Polri serta masyarakat prasejahtera di wilayah hukum setempat. Rangkaian ini berlangsung pada Selasa kemarin. Anjang Sana dipimpin langsung oleh PSK Polsek Kurik Ibda Widi Mulyono Esos bersama personel Polsek Kurik dan jajaran Bayangkari Ranting Kurik. Tim menyambangi sejumlah titik di distrik Kurik, meliputi rumah Purnawirawan Polri di Kampung Kurik, rumah warga kurang mampu di Kampung Wonorjo, serta rumah warga kurang mampu di Kampung Chandrajaya. Dalam kunjungannya, Kapolsek dan rombongan menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako serta memberikan dukungan moral kepada para penerima. Kegiatan ini dinilai sebagai wujud nyata pengabdian Polri, sekaligus penghormatan kepada para purnawirawan yang telah berkontribusi bagi institusi. Ibda Widi Mulyono menyampaikan bahwa momen Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya dimaknai dengan perayaan seremonial, tetapi juga ajang untuk mempererat hubungan emosional antara Polri dan rakyat melalui aksi sosial yang konkret. Para penerima manfaat yang dikunjungi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian dan juga kepedulian yang diberikan oleh Polsek Kurik dan Bayangkari Ranting Kurik. Sepanjang pelaksanaan kegiatan Anjang Sana, situasi berlangsung dalam aman, tertib, dan lancar tanpa kendala berarti. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: izin RT kan?
1: Sudah.
0: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
1: Aman. Okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
0: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
1: Let's go.
0: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action.
2: Lo, ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
1: Maaf, Bu, saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
2: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh, orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah, jadi jalannya tambah rame.
1: Maaf, Bu, kami sudah izin ke Bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
2: Loh, harusnya izin gak cuma ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
1: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya atas ketidaknyamanannya Ibu.
3: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
2: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
3: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Gak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi, bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
2: Begini loh, Bu. Kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli, kan?
3: Iya, Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
2: Sehari?
3: Iya, Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
2: Masalahnya, Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai, Bu, jadinya.
3: Tapi mereka kan sudah izin, Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula, jalannya kan nggak semua ditutup kok.
2: Ya, walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja, Bu. Banyak yang RT itu lewat sebelah. Ramai di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
1: Maaf, Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
3: Betul itu, Bu.
2: Pokoknya tetap aja, Bu. Akibatnya warga RT lain terganggu.
3: Saya paham. Tapi, Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi, saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri. Mereka buka akses beberapa kali.
2: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan, Bu?
3: Iya, Bu. Kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Nggak jauh kan, Bu?
2: Ibu RT kok malah membela mereka? Saya ini warga yang terganggu loh, Bu.
3: Saya nggak membela siapapun, Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh. Setelah filmnya ini tayang.
2: Tetap saja, saya nggak nyaman pokoknya. Acara begini nggak penting, malah ribet. Bubarin aja.
1: Maaf, Bu. Kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
2: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
1: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh, Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
2: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
1: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
2: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
3: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
1: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
3: Oke Bu, sudah ya. jangan mengganggu mereka lagi, biar mereka cepat selesai.
2: Iya, ya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
4: Loh. Maaf, Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya, Bu ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah, salahnya di mana ya, Bu?
2: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
4: Bu RT, terima kasih ya, Bu ya, sudah membantu kami, Bu.
3: Sama-sama, Mas Nathan. Namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
4: Siap, Bu. Kami lanjut kerja dulu ya, Bu ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar, Bu.
3: Baik, Mas Nathan, terima kasih ya.
0: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
4: Iya, boleh kok, Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
0: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
4: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
0: Ya udah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action.
5: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Nathan diperankan oleh Arif Pribadi. Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra. Bu Maya diperankan oleh Anita. Dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono. Penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Terima kasih masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu di program Sore Ceria. Saya Kakak Frankie Wohel dan selamat sore buat teman Pro 2 yang masih tetap dari tadi ya dengerin siaran kita ya. Thank you dan yang baru bergabung juga selamat bergabung teman Pro 2. Informasi dari dunia entertainment ataupun juga yang hits ya. Kita punya informasi di mana datangnya dari Menteri Kebudayaan Menbud Indonesia yaitu Fadlizon. Ini dia mengatakan kalau jumlah penonton meningkat ya, sehingga industri film Indonesia nih justru makin bergairah. Ya, jadi Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon menilai perkembangan industri film Indonesia ini menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Jadi peningkatan jumlah penonton ini dinilai menjadi indikator penting pertumbuhan sektor perfilman nasional yang semakin kompetitif saat ini. Menurutnya jumlah penonton film Indonesia ini telah melampaui 80 juta dan terus mencatatkan peningkatan setiap tahun. Ia juga meyakini capaian tersebut ya akan kembali bertambah sepanjang 2026 seiring tingginya minat masyarakat terhadap film. Jadi dikatakan oleh Menteri saat ditemui wartawan ya usai menghadiri konferensi Pers Festival Film Indonesia atau FFI di Jakarta Selatan beberapa saat lalu ya, bahwa selalu ada peningkatan rekor ya dari 2024 ke 2025 kemudian 2026 dan ia yakin ya Pak Menteri ini yakin akan meningkat terus apalagi di tahun ini banyak film Indonesia yang masuk ke box office. Ia mengatakan banyak film nasional yang berhasil meraih status box office selama paruh pertama tahun 2026 berjalan. Dan kondisi tersebut menunjukkan industri perfilman nasional semakin berkembang dengan pilihan karya yang lebih beragam luas. Ia juga menilai capaian tersebut ya berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang didominasi beberapa judul dengan jumlah penonton besar. Dan saat ini keberhasilan box office dinikmati lebih banyak film sehingga pertumbuhan industri ini dinilai semakin merata nasional. Ya di tahun 2025 sendiri ya spesial ada film seperti Jumbo, Agak Lain yang jumlah penontonnya besar ya tetapi jumlah box office-nya lebih sedikit. Jadi sekarang malah lebih variatif dikatakan oleh Pak Menteri. Selain pertumbuhan penonton, ia juga menyoroti besarnya potensi cerita yang dimiliki Indonesia untuk dikembangkan menjadi film berkualitas. Kekayaan budaya dari ribuan pulau dan ratusan etnis di Indonesia ini dinilai menyediakan sumber inspirasi yang sangat melimpah. Ya, menurutnya kehidupan masyarakat adat hingga kawasan

perkotaan dapat menjadi bahan cerita yang menarik bagi perfilman. Dan potensi tersebut membuka peluang bagi peluang besar ya bagi sineas untuk menghadirkan karya yang berakar pada identitas bangsa. Ya, jadi dikatakan oleh Menteri Kebudayaan bahwa film Indonesia memiliki sumber cerita yang sangat besar dari kekayaan budaya bangsa ya. Jadi dengan 1340 etnis yang tersebar di berbagai daerah, cerita dapat diangkat mencakup kehidupan masyarakat adat hingga perkotaan. Ia juga menegaskan kreativitas, imajinasi, dan kualitas penulisan skenario ini menjadi faktor utama dalam menghasilkan karya terbaik nasional. Jadi dengan dukungan sumber cerita melimpah, industri film Indonesia ini dinilai memiliki peluang berkembang semakin kuat mendatang ya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meyakini Jakarta akan semakin berkembang sebagai pusat perfilman nasional. Keyakinan tersebut ya didukung pertumbuhan industri film Indonesia yang menunjukkan capaian positif dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, peningkatan jumlah penonton film nasional menjadi indikator kuat ya berkembangnya industri kreatif Indonesia saat ini. Sejumlah karya sineas Indonesia ini juga berhasil memperluas jangkauan pasar hingga ke berbagai negara dunia gitu. Gimana nih teman perdua menurut kamu ya? Ya kalau kita di Papua Selatan juga udah dulu malah udah pernah ada ya 2009-2010 Melodi Kota Rusa ya kan? Ya Epen Cupen itu juga bagian dari ini ya mengangkat cerita di film dari kultur setiap daerah. Oke, okay, itu dia perhatian dari Menteri Kebudayaan ya dalam hal menyoroti peminat atau penonton film di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga ini menjadi peluang juga untuk para ya, insan dunia film ya untuk berkreatif, berkolaborasi ataupun juga mengekspresikan imajinasi dalam sebuah karya film kayak gitu. Tentunya dengan menjaga kualitas skenario ya. Oke. Okay. Oke, satu info ya teman Pro 2 yang sudah Kak Franky hadirkan lagi ya menemani kalian semuanya di sore ceria kebersamaan kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap setia terus ya di RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Yeah. Yeah.
1: Oh, baby. Don't go. Don't go.
0: Look.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
2: Seorang pahlawan masa kini adalah seseorang yang mampu membangkitkan
3: kesadaran spiritual, patriotisme, juga nasionalisme untuk persatuan bangsa.
4: Itulah kebangkitan sejati.
0: Siapa kita?
3: Indonesia.
1: Apa ideologi kita?
3: Pancasila.
1: Apa kewajiban kita?
3: Bela negara. NKRI
4: harga mati.
0: Selamat Hari
1: Kebangkitan Nasional
0: 2024.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الثروة يرسم دولة dan sembah yang didirikan darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: murid.
1: Iya, guru.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

minuman keras di kawasan Jalan Seringgu. Selanjutnya mereka berpindah ke penginapan Widi di Jalan Ga. Kasih Humas Polres Merauke, Ibda Andre MSB Eskom membenarkan adanya laporan tersebut. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur, seorang pria yang masih dalam penyelidikan turut bergabung dalam kegiatan tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi minuman keras, pelapor memilih beristirahat di kamar penginapan sementara rekan-rekannya pulang ke rumah masing-masing. Pada Minggu pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur, terlapor diduga mendatangi kamar pelapor dan melakukan penganiayaan menggunakan benda keras serta pukulan tangan. Akibat kejadian tersebut, pelapor mengalami luka di bagian kepala dan memar di wajah. Atas kejadian tersebut, korban kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Merauke pada Senin siang untuk membuat laporan resmi guna mendapatkan penanganan hukum lebih lanjut. Polres Merauke mengimbau masyarakat untuk menghindari konsumsi minuman keras secara berlebihan untuk mencegah potensi gangguan Kamtibmas dan tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kita ke info berikutnya. Dalam rangka upaya peningkatan keandalan pasokan listrik, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Merauke akan melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi pada Unit Layanan Pelanggan atau ULP Kuprik dan Kurik. Pemeliharaan jaringan ini dalam bentuk pemadaman listrik sementara terhitung sejak tanggal 22 hingga esok hari 25 Juni 2026, pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Untuk ULP Kurik, Kamis 25 Juni 2026 akan dilakukan di Semangga 1, untuk ULP Kupri. Pada hari Kamis 25 Juni 2026 dilakukan di Semangga 1, Kuper, Kuprik Sidomulyo, Muram Sari, dan sekitarnya. Untuk hari Sabtu 27 Juni 2026 akan dilakukan juga pemadaman di Jalan SP8, SP9, Neto, dan sekitarnya. Kemudian untuk ULP Kurik, pada hari Kamis 25 Juni 2026 pemadaman akan dilakukan di Jalan TSM Harapan, Kompi Batalion, Kawasan Rusus, Kawasan Rusun, dan sekitarnya. PT PLN UP3 Merauke menyampaikan pemeliharaan berkala ini penting dilakukan untuk menjamin kualitas layanan listrik yang lebih baik. Pemadaman dapat dibatalkan apabila cuaca tidak mendukung dan apabila pelanggan menggunakan genset agar dipisahkan dari instalasi PLN. Selain itu, PT PLN UP3 Merauke mengingatkan apabila terjadi pemadaman di luar informasi tersebut dapat dipastikan sedang terjadi gangguan, sehingga dapat menghubungi call center 123 atau melalui layanan PLN Mobile. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bu, masak apa Bu? Salim lapar.
1: Lapar. Tuh, makan seadanya. Ada ikan asin.
0: Nasinya cuma segini Bu.
1: Kamu maunya segimana Salim? Ibu sudah gak ada uang lagi. Lagian kamu juga udah lama gak ngamen kan? Ibu mau belanja dari mana?
0: Bu, Salim kan mau sekolah lagi Bu.
2: Buat apa sekolah lagi Salim? Mau bayar dari mana? Kamu dulu sudah sekolah keluar lagi kan? Malah milih ngamen sama teman-teman kamu. Sekarang tiba-tiba pengen sekolah lagi.
0: Salim kan pengen berubah Pak. Salim pengen punya pekerjaan yang bagus. Salim pengen jadi dokter.
1: Apa? Dokter? Jangan mimpi Salim. Bangun. Kita ini siapa? Kita gak punya apa-apa Salim. Ya Allah, jadi dokter.
2: Salim, Salim. Coba Salim. Kamu lihat tuh rumah kita. Bentar lagi roboh. Besok kita juga gak tahu mau makan apa. Kerasukan apa kamu Salim? Tiba-tiba mau jadi dokter.
1: Bapak benar Salim. Kita tuh harus menerima kenyataan. Kita ini orang gak mampu. Jangan mimpi terlalu jauh lah. Apalagi jadi dokter.
2: Mending kamu kerja cari duit. Ngamen kek. Jadi kuli bangunan kek. Biar kita bisa makan Lim.
0: Cari duit, Pak. Itu kan tugas Bapak.
2: Salim!

0: Tendang.
1: Alah. Eh, si Salim tuh. Eh, Salim. Sini dulu.
0: Eh, sini. Duduk dulu, Salim. Waduh. Kemana aja nih? Seminggu gak ketemu makin ganteng aja. Ah, bisa aja nih kamu, Doni, Agung.
1: Selama ini kamu kemana aja sih, Salim? Nongkrong malam gak pernah. Ngamen juga udah gak lagi. Kenapa? Kamu sakit? Atau lagi semedi?
0: Ah, kalian ini gak tahu Don, Gung. Kayaknya aku lagi pengen sesuatu deh.
2: Hah? Sesuatu? Maksudnya?
0: Aku pengen sekolah lagi.
2: Hah? Gimana? Sekolah? Aneh banget.
1: Sekolah.
2: Tiba-tiba banget.
1: Aduh. Kamu ketempelan apaan sih?
2: Hah? Aneh banget emang ini si Salim. Tiba-tiba pengen sekolah. Dulu kemana aja?
1: Salim, kamu kan udah putus sekolah lama. Terus, kamu mau sekolah lagi? Masuk kelas 1 SD gitu. Aduh, lucunya Dede Salim ini.
0: Kalian ini kok gitu sih? Loh, udah nggak asik ah?
1: Salim.
0: Mana? Sini dulu. Dede Salim mau kemana? Bocah.
1: Kabari kami kalau udah lulus ya, Salim.

0: Jadi begini, Bapak Salim dan Ibu Salim. Saya dia dari Dinas Sosial, bermaksud untuk mengajak Salim masuk sekolah di sekolah rakyat.
1: Waduh, begini Bu Dia. Kami ini kan orang gak punya. Jadi, tidak perlu sekolah. Biarkan Salim hidup seperti biasa, Bu Dia. Cari uang buat kebutuhan kami.
2: Betul, Ibu. Salim gak sekolah juga bisa cari uang kok. Salim biasanya juga ngamen. Lagian, saya mau bayar dari mana, Ibu? Buat makan aja susah.
0: Bapak, Ibu, Salim akan disekolahkan di sekolah rakyat tanpa biaya sepeser pun. Ini program pemerintah, Bu, untuk membantu masyarakat tidak mampu agar anak-anaknya bisa sekolah.
1: Bu Dia, Salim itu mana mampu bersekolah lagi. Otaknya saya sudah gak mampu. Dulu juga sempat sekolah, tapi keluar. Malah nongkrong terus kerjaannya.
2: Iya Ibu, Salim mah orang pinggiran. Gak ada bakat kerja kantoran Bu. Percuma Bu, gak usah dipaksain. Malah buang-buang waktu nanti.
0: Bapak, Ibu, gak ada yang tahu nasib orang. Banyak kok orang sukses di luaran sana yang asalnya dari kampung, gak punya apa-apa. Tugas kita sebagai orang tua hanya berusaha. Lagi pula, Salim juga mau kok sekolah di sekolah rakyat. Gimana Salim, mau kan?
3: Iya Bu, saya mau.
0: Tuh kan Salim mau. Bapak Ibu gak usah khawatir. Selain sekolah gratis, biaya hidup Salim di asrama juga gratis. Makan, seragam, peralatan mandi, tempat tidur, pokoknya semua ditanggung. Bahkan, kesehatannya pun sangat kami perhatikan.
1: Ya sudah, saya izinkan kamu sekolah Salim. Tapi ingat, jangan sampai tiba-tiba kamu menyesal.
2: Kalau Bapak mengizinkan, Ibu juga mengizinkan.
0: Terima kasih Bapak, Ibu. Kami akan menjaga Salim. Kita sama-sama berdoa, semoga Salim betah, sehat, dan semangat belajar. Ayo Salim, kamu siap-siap.

0: Oh, jadi Bapak Ibu ini orang tuanya Salim.
1: Betul, Bu.
2: Kami kemari mohon izin, Bu, untuk menjenguk Salim, Bu Kepala Sekolah.
1: Iya, Bu. Sudah 6 bulan saya nggak ketemu Salim. Saya pikir Salim nggak bakal betah dan nggak lama sekolah di sini. Malah nggak pulang-pulang.
0: Oh, sepertinya Salim betah kok, Bu. Terlihat dari ekspresinya, Salim senang sekolah dan tinggal di sini. Salim juga banyak temannya.
2: Kalau boleh tahu, Bu, Salim belajar apa saja ya, Bu, di sini?
0: Sama seperti sekolah biasa, Pak, kurikulumnya. Cuma mungkin ada beberapa tambahan. Selain sekolah, kami juga turut mengembangkan bakat yang anak-anak punya seperti Salim.
1: Emang Salim punya bakat ya, Bu?
0: Punya dong, Bu. Setiap anak pasti punya minat dan bakat. Salim itu pintar sekali di bidang seni. Salim ternyata bisa memainkan beragam alat musik.
2: Dia memang dulu seneng ngamen, Bu.
0: Wah, pantesan. Kami di sini semua berusaha memberikan yang terbaik kok, Bu. Kami juga mengajarkan agama dan pendidikan karakter. Alhamdulillah, Salim sekarang beda dengan Salim yang dulu. Sopan, rajin sholat, dan pandai membaca Al-Quran.
2: Apa? Saya tidak sedang bermimpi kan, Bu?
0: Tidak, Pak.
1: Ibu, kami orang tua Salim mengucapkan banyak terima kasih ya, Bu. Sudah membimbing Salim. Terima kasih sekali ya, Bu. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bapak, Ibu. Sebentar ya, saya panggilkan Salim dulu.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
3: Komedi on the radio.

0: di tahun 2020 ini banyak yang pengen nikah, pengen nggak jomblo lagi. Kalau saya tuh beda. Kalau saya tuh pengen di rumah saya tuh tidak ada tikus. Karena di rumah saya tuh banyak tikus. Itu kalau kita simpan makanan dimakan tikus. Kayak kemarin saya goreng telur dimakan tikus. Tadi saya bilang gak apa-apa lah, mungkin rezekinya tikus kan. Akhirnya saya goreng kembali. Tapi kali ini saya tambahkan cabai biar tidak dimakan tikus. Goreng, saya taruh di atas meja. Saya tinggal pas balik, ya ampun, dimakan tikus. Pas saya cek di luar tikusnya, bos, ini level berapa bos? Pedisan juga. Saya Ari, stand up in the world. Terima kasih.
1: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Yuk jaga malam
4: bareng-bareng
3: Pro 2. 96,8.

Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia. Dari sejarah diketahui Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari 1902. Orang yang pertama menetap di sana adalah pegawai pemerintah Belanda. Asal mula nama Merauke sebenarnya berasal dari sebuah kesalahpahaman yang dilakukan oleh para pendatang pertama. Ketika para pendatang menanyakan kepada penduduk asli apa nama sebuah perkampungan, mereka menjawab Merauke, yang sebenarnya berarti itu Sungai Maro. Orang Marin berpikir bahwa Sungai Maro yang lebarnya 500 meter lebih penting dari nama area tempat sebuah hutan, yaitu Gandin. Penduduk asli Papua sendiri menyebut area tempat kampung tersebut dengan nama Air Masuk.

0: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
1: Saya nih sangat suka kopi ya, tapi saya tidak suka kopi yang pada umumnya orang suka, kayak Vietnam Drip, cafe latte. Saya tuh lebih suka kopi yang lebih lokal, kayak kopi rusa. Kopinya saya minum, rusanya saya lepas. Soalnya terlalu banyak pemburuan-pemburuan liar yang ada di kota Merauke. Saya Budi Putra dari Stena Pino Merauke.
2: Pro 2 FM, komedi on the radio.
3: Terbaik kamu.

Tahukah kamu, selain keberadaan Danau Rawa Biru, satu lagi yang unik dari Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke adalah keberadaan Bumi atau yang sering disebut sebagai rumah rayap yang dibangun oleh musamus atau rayap. Sarang-sarang rayap ini banyak kita jumpai di sepanjang jalan Trans-Irian dari Kampung Wasur sampai Sota. Bagi masyarakat Merauke, rayap inilah yang disebut dengan musamus. Kamu dapat melihat ratusan bomi atau rumah rayap yang merupakan istana yang dibangun oleh koloni rayap menggunakan bahan dasar tanah, rumput kering yang dikenal dengan sebutan kororou oleh masyarakat lokal dan air liur sebagai perekatnya. Istimewanya adalah rancangan ventilasinya yang berupa lorong-lorong sehingga membuat semut terlindungi dari air hujan. Selain itu, desainnya yang seperti candi seolah berusaha mengatur jumlah cahaya dan udara yang bisa masuk ke dalam arsitektur alam ini. Merupakan suatu keajaiban alam di mana koloni rayap ini dapat membangun rumahnya yang merupakan arsitektur alam yang dibuat oleh para koloni rayap yang tingginya dapat mencapai 3-5 meter. Bumi hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu di dunia, seperti di Afrika, di sebagian Australia, dan di Indonesia. Satu-satunya hanya ada di Merauke. Selain di Taman Nasional Wasur, Bumi Sai juga kamu dapat temukan di Kampung Salor, Distrik Kurik. Di situ kamu dapat melihat hamparan savana yang ditumbuhi oleh tumbuhan pakis dan bumi yang berjajar dengan rapi.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Kita orang timur itu identik dengan mabuk. Yang saya heran kalau mabuk itu pasti selalu dibangga-banggain. Bahkan sampai diciptain lagu, dibuat lagu. Ada tuh lagunya kayak gini.

0: biar mau tapi kakak. Menurut saya lagu ini bikin jengkel ya, jengkel. Jengkel sekali, lagunya itu ngajak mabuk gitu. Ngajak mabuk, tapi tidak kasih tahu tempatnya di mana. Ya, saya Rostori dari Stand Up Indah Merauke. Terima kasih.
1: Comedy on the Radio.
2: FM 96.8 Pro 2 Merauke. Teman terbaik.
3: Yuk jaga malam bareng-bareng.

Tahukah kamu di Kabupaten Merauke terdapat sebuah patung, yaitu patung Gerbang Hati Kudus Yesus yang letaknya di Kompleks Bandara Mopah Merauke. Patung tersebut diberkati dan diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2011. Tanggal itu dipilih untuk memperingati peristiwa penting, yaitu pembaptisan pertama putri asli Papua, yaitu suku Marin, yang bernama Clara Sukai 106 tahun yang lalu. Maka tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai tanggal lahirnya atau masuknya Gereja Katolik di Merauke. Bertepatan dengan peringatan 106 tahun agama Katolik masuk di Tanah Animha Merauke, Papua pada saat itu, patung Hati Kudus Yesus yang terletak di sekitar kawasan Bandara Mopah Merauke tersebut diresmikan oleh Bupati Merauke tepat pada hari Minggu. Perayaan syukur, pemberkatan, dan peresmian yang mengangkat tema "Semoga Hati Kudus Yesus Dicintai di Mana-Mana" itu dihadiri oleh segenap unsur Muspida Kabupaten Merauke, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ribuan umat Katolik sekota Merauke.

0: Di tahun 2020 ini banyak yang pengen nikah, pengen nggak jomblo lagi. Kalau saya tuh beda. Kalau saya tuh pengen di rumah saya tuh tidak ada tikus. Karena di rumah saya tuh banyak tikus. Itu kalau kita simpan makanan dimakan tikus. Kayak kemarin saya goreng telur dimakan tikus. Tadi saya bilang nggak apa-apalah, mungkin rezekinya tikus kan. Akhirnya saya goreng kembali. Tapi kali ini saya tambahkan cabai biar tidak dimakan tikus. Goreng, saya taruh di atas meja. Saya tinggal pas balik, ya ampun, dimakan tikus. Pas saya cek di luar tikusnya. Bos, ini level berapa bos? Pedisan juga. Saya Ari, stand up in the world, okay. Terima kasih.
1: Komedi on the radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Yuk jaga malam bareng.

Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia. Dari sejarah diketahui Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari 1902. Orang yang pertama menetap di sana adalah pegawai pemerintah Belanda. Asal mula nama Merauke sebenarnya berasal dari sebuah kesalahpahaman yang dilakukan oleh para pendatang pertama. Ketika para pendatang menanyakan kepada penduduk asli apa nama sebuah perkampungan, mereka menjawab Merauke, yang sebenarnya berarti itu Sungai Maro. Orang Marin berpikir bahwa Sungai Maro yang lebarnya 500 meter lebih penting dari nama area tempat sebuah hutan, yaitu Gandin. Penduduk asli Papua sendiri menyebut area tempat kampung tersebut dengan nama Air Masuk.

ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Eh, jadi pastiin buat lu siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lu cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edit Tama 1 jam ke depan.

0: Si Music Live Chat masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame.

0: lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah. Sampai. Nalan kita.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Pas banget.
1: Lo apa gue pit?
2: Itu dong.
1: Oh ya oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Okay.
1: Ada kantus yang 30 si Bijar tuh.
0: Okay. Tapi ya mendekati ya.
1: Mainnya sama orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026 wow. Ya.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Okay. Tadi nggak kenal.
0: Mm-hmm.
1: Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, yeah. Sama Bizar kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
1: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Ah, cocok nih. Yaudah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang apa sih ri apa sih itu namanya? Orang gak kenal sewa lapangan.
0: Oh iya tahu.
1: Ya kayak gitulah.
0: Oh oke. Okay. Ri club benar ri club. Yeah. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama.
1: Uh-huh.
0: Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi mah. Aja ya.
1: Cocok anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang lusa, ini yang
1: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's over tuh yang pertama.
1: It's over pertama, utuh walau tak lengkap kedua, Indips ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya.
1: Yeah.
0: Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: baru mulai.
0: Jadi
1: waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah iya benar. Nanti deh, abis THR deh. Gitu
1: THR
0: deh.
1: THR sampai 5 tahun pun kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh, Utuh
0: bener.
1: Lengkap gimana sih bener. Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya enggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life enggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke enggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita gak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya. Walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan. Ya mereka emang udah gak lengkap, udah gak saling bersama. Tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Agak-agak ngena ya di hati ya.
1: Bener.
0: Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam ya.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih.
1: Benar sih. Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik, The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh
1: ya, iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Okay. Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya okay nih momennya sekarang gue udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja dia kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang

0: kita ngomongin ini apa, kalau ngomongin masalah cobaan gitu kan akan datang terus nih.
1: Betul.
0: Terus akan ada orang, kadang lah kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener, jadi bener. Di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, nggak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
1: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo, kerasa lagi kan?
1: Bener. Berarti baru rilis lusa gitu nanti ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, jadi ditunggu aja ya, benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Gua enggak ada namanya. Ntar kita cari dulu lah. Cari dulu.
1: Yang bagus apa? Yang
3: bagus apa? Mid lover.
1: Mid lover boleh.
2: Daging spot dong.
1: Beda.
2: Kalau dari gua sini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut dengerin dari Insolver, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
1: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
2: Kapan aja? Benar. Bukan jualan. Kalau ini bukan jualan.
1: Oh ya, benar. Berarti pagi jualan, enak, siang ya. Enak, malam enak, gitu ya. Pokoknya kapan aja.
2: Paling nggak enak kalau lagi tidur.
1: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
0: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
1: Wow.
0: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
1: Menarik.
0: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
1: Oh, di tahun ini juga? Wow.
0: Targetnya begitu, target.
1: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung. Kalau namanya omong kan tahu udah
1: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
0: Ya lumayan lah.
1: Berapa bisa tuh?
0: Buat 7 album.
1: Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada kayaknya nih.
1: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
0: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
1: Okay.
0: TikTok juga ada.
1: TikTok juga sama ya?
0: The Midlife Theory.
1: The Midlife Theory. Jadi di follow biar gak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
0: Indips.
1: Di semua DSP bisa ya?
0: Bisa, ada semua.
1: Kalau musik video udah ada kah?
0: Belum
1: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
0: Yep.
1: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
0: Thank you,
1: eventnya
0: Pro 2 FM.
1: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
0: Di Ancol Pasar Seni.
1: Di Ancol
0: Jakulture 2026.
1: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam
0: 8 sampai jam 8.
1: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam-malam Jumat berarti ya.
0: Malam daripada kena macet kan.
1: Nah. Bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
0: Boleh dong.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya Bang Bang, sukses selalu buat single-single dan album-album ya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
0: Amin. Terus dua, thank you ya.
1: Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

Tuka Kamu, Tugu LB Murdani merupakan sebuah tugu peringatan peristiwa penerjunan tentara Indonesia di bumi Papua untuk merebut Irian Barat kala itu atau sekarang Papua dari tangan pemerintah Belanda. Penerjunan ini dilakukan pada tanggal 4 Juni 1962 yang dipimpin oleh Mayor LB Murdani. Tugu yang merupakan persembahan dari masyarakat Merauke untuk menghormati jasa para pejuang pembebasan Irian Barat ini diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1989 dan terletak di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke dengan waktu tempuh sekitar 35 menit atau jarak sekitar 23,9 km dari Bandar Udara Mopa Merauke dengan menggunakan akses transportasi darat.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, masih bareng Dita di program Ngobrol Asik Anak Muda. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget tapi sering diremehin, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, udah tahu belum kalau program ini jadi salah satu program prioritas nasional loh? Yuk kita dengerin obrolan seru dari 3 anak muda kita. Ada Rani, Dika, dan Leo tentang pengalaman mereka ikut kegiatan ini.
2: Kalian tahu nggak? Tadi pagi saya lihat pengumuman di papan kampus. Ada kegiatan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Mopa Baru.
3: Cek kesehatan? Aduh, Ran. Itu mah buat orang tua kali. Saya masih muda, masih sehat. Nih, lari dikit aja belum ngos-ngosan.
4: Katanya sehat. Tapi baru ngomong langsung batuk. Nih ya, justru karena muda, kita harus peduli sejak dini. Pemerintah tuh kan lagi gencar-gencarnya tuh ngadain program cek kesehatan gratis, terutama buat generasi produktif kayak kita nih, men.
2: Benar, kata dosen juga, program ini tuh bagian dari upaya nasional untuk menurunkan angka penyakit tidak menular kayak diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Sekalian buat meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat.
3: Wah, serius ya? Aku kira cuma formalitas saja, tapi gratis kan?
2: Gratis dong, pemerintah pusat dan daerah kerja bareng lewat puskesmas buat masyarakat umum.
4: Oh, udah gitu, kadang juga ada edukasi tentang gizi, mental health, sampai konsultasi dokter. Keren kan?
3: Wih, rame juga ya. Kukira bakal sepi. Banyak anak muda juga loh yang ikut.
2: Ya iyalah, ini kan bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Sehat. Coba lihat tuh, ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan bahkan konseling gizi.
4: Oh iya, itu kayaknya dokternya yang dari puskesmas ya. Yuk, kita tanya-tanya.
2: Permisi dok, kami dari kampus sebelah mau nanya-nanya soal kegiatan ini.
5: Oh, boleh banget. Saya dokter Andri. Ini kegiatan rutin dari program prioritas nasional bidang kesehatan. Tujuannya biar masyarakat itu sadar pentingnya cek kesehatan sejak dini.
3: Tapi dok, kalau kita merasa sehat, apa perlu diperiksa juga?
5: Justru itu, banyak penyakit itu nggak langsung kelihatan gejalanya. Misalnya tekanan darah tinggi atau kadar gula naik, itu sering banget gak kerasa sampai udah parah. Nah, dengan ikut program ini, kalian bisa deteksi dini dan dapat edukasi kesehatan gratis juga.
4: Wah, keren banget ya. Jadi bukan cuma orang tua, tapi buat semua kalangan.
5: Betul, bahkan sekarang pemerintah mendorong anak mudanya itu buat aktif ikut serta. Karena kalian itu tuh agen perubahan gaya hidup sehat.
3: Ternyata tekanan darahku agak tinggi dok. Katanya kebanyakan kopi dan begadang. Wah, malu juga aku.
2: Tuh kan, makanya penting banget ikut kegiatan begini. Kalau nunggu sakit baru periksa malah repot.
4: Nah benar, sekarang kan banyak anak muda yang lupa kalau investasi terbaik itu kesehatan. Dan program kayak gini tuh bentuk nyata perhatian pemerintah buat kita, rakyatnya.
3: Iya deh, mulai sekarang aku janji ngurangin kopi, tidur cukup, dan juga olahraga. Tapi boleh dong ikut lagi kalau ada kegiatan kayak gini?
5: Pasti boleh. Cek kesehatan gratis ini rutin kok. Infonya biasanya ada di media sosial puskesmas, dinas kesehatan, atau RRI juga sering siarin.
1: Wah, seru banget obrolan Rani, Dika, Leo, dan Dr. Andri tadi ya teman Pro 2. Ingat ya, cek kesehatan gratis bukan cuma buat yang sakit, tapi buat semua yang mau tetap sehat. Program ini bagian dari program prioritas nasional untuk wujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Jadi, yuk mulai sekarang cek kesehatanmu, jaga pola makan, cukup tidur, dan rajin olahraga. Karena
6: sehat itu keren, teman Pro 2.
1: Demikian mini drama dengan judul Sehat Itu Keren, produksi RRI Merauke. Dengan para pemeran, Rani diperankan oleh Donata Mahuse, Dika diperankan oleh Wafa Alfarisi, Leo diperankan oleh Frankie Wohel, Dr. Andri diperankan oleh Haidar Faik. Dengan tim produksi, narator Yanti Trisnawati, penulis naskah Agus Wahyu, korektor naskah Yanti Trisnawati, teknik dan montase Frankie Wohel, produser Haidar Faik, sutradara Donata Mahuse.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

di sekitar kita masih banyak orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk selalu tergerak oleh belas kasih, melihat penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya tergerak oleh belas kasih, kita juga dipanggil untuk berbuat sesuatu bagi mereka. Kita diminta untuk berbagi dengan sesama sekecil apapun. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh berpikir bahwa kita tidak mempunyai apapun untuk diberikan atau dibagikan kepada orang lain. Apapun yang ada pada kita, perlu kita bagikan pada sesama. Tuhan ingin menunjukkan belas kasih-Nya melalui kita, melalui para murid dan pengikut-Nya. Karena itu, kita mesti selalu mudah tergerak oleh belas kasih, melihat penderitaan orang lain, dan berbagi, mengulurkan tangan untuk meringankan penderitaan mereka. Berbelas kasih, berbagi, dan memberi, kita tidak akan jatuh miskin.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam.

Selamat pagi teman Pro 2, salam jumpa. Saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, Polres Merauke menangani laporan dugaan penganiayaan yang dialami seorang pria berinisial VYT, warga Kelurahan Kelapa 5. Peristiwa itu terjadi di sebuah penginapan di Jalan Gak, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berdasarkan kronologi yang disampaikan, kejadian berawal pada Sabtu malam ketika pelapor bersama rekannya mengkonsumsi minuman keras di kawasan Jalan Seringgu. Selanjutnya mereka berpindah ke penginapan Widi di Jalan Gak. Kasih Humas Polres Merauke Ibda Andre MSB Eskom membenarkan adanya laporan tersebut. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur, seorang pria yang masih dalam penyelidikan turut bergabung dalam kegiatan tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi minuman keras, pelapor memilih beristirahat di kamar penginapan, sementara rekan-rekannya pulang ke rumah masing-masing. Pada Minggu pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur, terlapor diduga mendatangi kamar pelapor dan melakukan penganiayaan menggunakan benda keras serta pukulan tangan. Akibat kejadian tersebut, pelapor mengalami luka di bagian kepala dan memar di wajah. Atas kejadian itu, korban kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Merauke pada Senin siang untuk membuat laporan resmi guna mendapatkan penanganan hukum lebih lanjut. Saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Petugas tengah mengidentifikasi pelaku dan mendalami motif dibalik penganiayaan tersebut. Polres Merauke mengimbau masyarakat untuk menghindari konsumsi minuman keras secara berlebihan guna mencegah potensi gangguan kamtibmas dan tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Info berikutnya, dualisme kepengurusan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI di Papua Selatan menjadi perhatian. Ketua DPD HNSI Papua Selatan Taufik Latarisa menilai bahwa keberadaan dua versi organisasi justru tidak menjadi masalah selama tujuan utamanya tetap sama, yakni memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan nelayan setempat. Taufik mengungkapkan latar belakang pembentukan organisasi nelayan di wilayah tersebut. Menurutnya, sebelumnya HNSI hadir, para nelayan tidak memiliki tempat untuk menyampaikan keluh kesah maupun aspirasi kepada pemerintah. Kondisi itu mendorong mereka untuk mencari wadah agar suara nelayan dapat didengar. Ia menceritakan pertemuan dengan Bupati Romanus Baraka pada saat itu menjadi titik tolak lahirnya wadah bagi nelayan. Sang Bupati menyarankan agar mereka memiliki rumah bersama untuk berkumpul dan menyampaikan masukan, karena jika hanya bergerak sendiri, suara mereka tidak akan didengar oleh pemerintah. Setelah itu, Taufik Latarisa berkomunikasi dengan DPP HNSI yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Yusuf Solihin. Ia kemudian dipercaya sebagai PLT DPD HNSI Papua Selatan dengan Wakil Gubernur saat itu sebagai sekretaris. Namun masa kepengurusan itu tidak berlangsung lama karena persiapan musyawarah nasional yang digelar di Bogor. Munas pertama di Bogor merekomendasikan Laksamana Purnawirawan Sumaryono sebagai ketua umum. Namun 5 hari kemudian digelar Munas di Bali yang memilih Herman Henry sebagai ketua umum. Dua versi kepengurusan ini sama-sama mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM dan memiliki surat pengesahan masing-masing yang masih berlaku hingga kini. Dikatakan oleh Taufik Latarisa bahwa kami dari HNSI versi Pak Sumaryono tetap menghargai dan punya ketua DPD yaitu Paskalis Imadawa sebagai wakil gubernur. Penilaian dari pihaknya membutuhkan organisasi, berapapun organisasi nelayan, ia pun juga semakin senang. Selama tujuan satu yaitu perjuangan aspirasi nelayan yang diutamakan. Taufik menambahkan bahwa kehadiran dua organisasi justru disyukuri karena selama ini nelayan ibarat kehilangan induk. Menurutnya tugas utama organisasi adalah mengurus pelayanan publik seperti SLO, CV, dan administrasi lainnya, bukan sekedar nama atau kepengurusan. Ia menilai setelah moratorium yang diterapkan oleh Menteri Susi Pujiastuti terhadap Jayanti Group seharusnya menjadi peluang besar bagi Papua Selatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui hasil kekayaan laut. Ia berharap kehadiran HNSI dan semua organisasi nelayan dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan kemaritiman untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan setempat. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Spanya. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

0: Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu ataupun juga mengudara yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Saya Kakak Frankie Wohel, kita di program Spada ya untuk kebersamaan kita di pagi hari ini.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.
0: Iya, seperti biasa, pada sampai jam 9, teman Pro 2 berbagai informasi nantinya kita akan hadirkan ya, menemani kebersamaan kita di pagi hari ini tentunya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya buat kamu teman Pro 2 yang udah mulai sibuk pagi-pagi ke kantor ya, yang enggak libur ya, pastinya mulai beraktivitas ya, ataupun juga kamu yang siap-siap mau ke kampus atau punya aktivitas lainnya ya. Oke, selamat beraktivitas dan jangan lupa awali hari dengan berdoa, berpikir yang positif dan sarapan dulu nih teman Pro 2. Setidaknya minum air hangat ya, supaya metabolisme tubuh kamu bagus, kamu pun juga diberikan daya fokus dan bisa beraktivitas dengan semangat ya. Kalau bisa sarapan lebih bagus lagi. Tapi kalau sarapan sih jangan terlalu banyak ya teman Pro 2. Yes, cukupnya saja. Karena kalau terlalu banyak ada yang efeknya ngantuk atau efeknya badan rasa berat gitu ya. Akhirnya kamu kurang gesit gitu di pagi hari. Ya kan? Jadi makannya itu bukan untuk kenyang, tapi makan itu untuk sekedar untuk mengisi perut kamu, menunjang aktivitas kamu di awal hari ya, kayak gitu. Oke, teman Pro 2, tanggal 25 Juni tidak terasa ya. Kita sudah di detik-detik hitungan hari ya. Iya, detik-detik pergantian bulan maksudnya. Atau hitungan hari pergantian bulan ya, karena udah mau bulan Juli lagi nih teman Pro 2 ya. Oke, tanggal 25 Juli di hari ini ada beberapa momen yang diperingati di tanggal 25 Juli teman Pro 2. Di antaranya tanggal 25 Juli ini diperingati sebagai hari pelaut sedunia. Jadi tanggal 25 Juni diperingati sebagai hari pelaut sedunia. Dan ini ditujukan kepada semua orang berprofesi sebagai pelaut. Jadi kalau kita lansir dari situs resmi International Maritime Organization, IMO, hari pelaut sedunia... ini ya teman Pro 2, sebagai badan yang menaungi hari raya yang memiliki misi untuk mempromosi pengiriman kemaritiman yang aman, terjamin, berwawasan lingkungan ya, efisien dan juga berkelanjutan gitu. Selain itu juga tanggal 25 Juni diperingati sebagai hari vitiligo sedunia. Hari vitiligo sedunia ini merupakan sebuah penyakit yang menyebabkan hilangnya warna kulit dengan ditandai bercak putih. Nah, penyebab vitiligo karena berhentinya sel-sel penghasil pigmen. Ya, pada 1940-an ya diamati bahwa vitiligo mungkin bersifat genetik. Salah satu bintang terkenal yang mengalami kondisi ini yakni Michael Jackson. Tanggal 25 Juni dipilih karena menghormati mendiang Michael Jackson yang meninggal pada 25 Juni 2009. Jadi hari vitiligo ini ditentukan di tanggal 25 Juli berdasarkan hari meninggalnya mendiang Michael Jackson ya, pada 25 Juli tahun 2009. Berarti sejak 2009 ya. Karena beliau salah satu bintang terkenal ya, salah satu bintang terkenal yang mengalami vitiligo sendiri.

Selain itu juga teman Pro 2 tanggal 25 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Anak Tanpa Ayah Nasional. Iya, fatherless merupakan kata yang kini di Indonesia mulai dikenal ya. Ya, fatherless sendiri memiliki arti di mana tidak ada peran ayah dalam merawat dan membesarkan anak. Hari Anak Tanpa Ayah Nasional atau National Fatherless Children's ini mulai ada dari tahun 2021 ya. Peringatannya ini dicetuskan oleh Donald Adams dari Finding Fathers Inc. Ya, salah satu penyebab seorang anak yang mengalami fatherless ini yakni mayoritas karena perceraian orang tuanya. Ya, perceraian orang tua diketahui mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Ketiadaan seorang ayah dapat memiliki berbagai efek buruk ya pada perilaku anak. Oleh karena itu dengan adanya hari tersebut ya diharapkan bisa mengingatkan akan bahayanya fatherless dan memberikan kesadaran agar para ayah bisa menurunkan egonya dan bisa merawat anak bersama. Iya, bagi kamu teman Pro 2 yang ulang tahun juga di tanggal 25, ulang tahun kelahiran atau anniversary, iya kita ucapin selamat ulang tahun ya. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan. Semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Oke, bersama saya Kakak Frankie, teman Pro 2 kita masih di Spada ya untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Dan nantinya di jam 7 ya ada siaran Piala Dunia di Pro 2, yaitu pertandingan antara Skotlandia melawan Brazil. Oke. Jangan kemana-mana ya. Jadi on terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: it up for Ronaldo. Settles, shoots, scores.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan nantinya kita bakal nyiarkan secara langsung ya, teman Pro 2, yaitu pertandingan Piala Dunia di pagi hari ini, yaitu pertandingan antara Skotlandia melawan Brazil. Nah, ini pendukung Brazil kayaknya banyak nih. Atau Skotlandia juga banyak nih di Papua Selatan. Oke, nanti kamu bisa ikutin ya teman Pro 2 di Pro 2 RRI Merauke yang untuk pertandingan ini Pro 2 yang akan menyiarkan di jam 7 atau saat lagi. Dan nantinya setelah pertandingan Piala Dunia, baru Kakak Frankie kembali lagi menyapa teman Pro 2 semuanya karena kita langsung tersambung dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mengikuti ya teman Pro 2 pertandingan Piala Dunia Skotlandia melawan Brazil untuk pagi hari ini. Saat lagi.

0: dalam Piala Dunia 2026, Skotlandia versus Brazil.
1: Ya, Bung Joko, silakan, Bung.
2: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pagi ini kita kembali menyiarkan secara langsung siaran Pandangan Mata untuk babak penyisian Grup C pada Piala Dunia 2026 antara Brazil menghadapi Skotlandia. Langsung di Stadion Hard Rock Miami, Florida, Amerika Serikat. Tentu pertandingan terakhir di penyisian Grup C ini sangat menarik, apalagi Brazil dan juga Skotlandia menargetkan sama-sama meraih kemenangan di laga pada pagi hari waktu Indonesia Barat. Dan Brazil sendiri menerapkan formasi 4-3-3 dengan menurunkan penjaga gawang Alisson Becker, kemudian 4 back Danilo, Marquinhos, Gabriel dan juga Santos, kemudian juga Lucas Paqueta, Casemiro, Bruno, Vinicius Junior, Ryan dan juga Matheus Cunha. Sedangkan Skotlandia menggunakan jersey baju biru tua, celana biru tua dan juga kaos kaki biru tua, menerapkan formasi 4-2-3-1. Dan kick-off babak pertama baru saja ditiupkan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko, di mana saat ini penjaga gawang Alisson langsung tembak saja ke pertahanan dari Skotlandia, namun dikuasai sepenuhnya tadi masuk oleh pemain dari Brazil, Vinicius Junior, dari sektor kiri serang Brazil mencoba untuk melewati satu pemain dari Skotlandia, namun umpan ataupun crossing tadi berhasil dipotong oleh pemain Skotlandia. Dan pendengar, pada pertandingan hari ini juga Brazil menggunakan jersey kebanggaannya, kaos kuning, celana putih dan juga kaos kaki putih. Sementara itu pada pertandingan yang berlangsung di Miami Stadium, Amerika Serikat, Brazil memang sampai pertandingan yang ketiga ini masih memimpin sementara klasemen dengan torehan 4 poin bersama dengan Maroko di peringkat kedua, sedangkan Skotlandia untuk sementara berada di peringkat 3 dan Haiti di peringkat dasar klasemen. Saat ini pertandingan sudah memasuki hampir menit pertama, di mana Brazil dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan, ada Lucas Paqueta mampu direbut oleh pemain dari Skotlandia. Kini John McGinn mencoba merobos pertahanan dari Brazil, umpan saja ke mulut gawang Skot tadi, namun bisa berhasil dipotong pemain Brazil. Kini serangan John McGinn dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 dia bersama dengan pemain dari pertahanan dari Skotlandia, umpan saja yang tuju oleh satu pemain dari Skotlandia, namun bola berhasil dicocor saja ke jantung pertahanan dari Brazil tadi. Dan sementara itu tampaknya terjadi benturan, namun wasit tidak menghentikan pertandingan. Open play tampaknya masih terus dilakukan, namun lagi-lagi wasit Cesar tampaknya menganggap ataupun menghentikan sementara jalannya pertandingan, karena tadi sempat terjadi duel udara antara pemain Brazil. Di sana ada Santos tampaknya berbenturan dengan nomor punggung 19 dari pemain Skotlandia, ada Lewis Ferguson, sehingga wasit harus menghentikan jalannya pertandingan. Dan pertandingan pada hari ini merupakan salah satu juga gengsi tentunya untuk Grup C sendiri, karena poin masih cukup ketat baik Brazil maupun Skotlandia. Kini Skotlandia mencoba mengurung pertahanan dari Brazil dari sektor kanan serang Skotlandia, umpan saja yang disetujui oleh Laurent, namun masih bisa dipotong oleh pemain Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja tadi kepada Casemiro, namun tarik lagi back pass kepada rekannya di sana, ada Lucas Paqueta dari sisi kanan pertahanan sendiri, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil, umpankan saja alirkan ke sektor kiri, di sana ada Santos, umpan pendek kepada Vinicius, merangsek ke area kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun umpan crossing tadi ataupun bagaimana umpan mendatar tadi yang diberikan oleh Lucas Paqueta mampu dipotong oleh pemain dari Skotlandia. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Skotlandia dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Nomor punggung 7 ada John memulai merangsek dari sektor jantung pertahanannya sendiri, alirkan saja bola back pass kepada rekannya. Di sana kita lihat ada nomor punggung 3 tampaknya Gabriel, umpan lagi pendek saja Gabriel ataupun kepada Andy Robertson. Kita lihat bagaimana memang Skotlandia di babak pertama ini juga tidak ingin dikurung oleh Brazil, karena juga menargetkan kemenangan di laga terakhir penyisian Grup C. Nathan, back pass ke belakang saja jauh kepada Scott McKenna, menahan bola sejenak dengan ke kiri, alirkan saja, arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia, masuki menit ke 3 dan 36 detik. 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja, dorongkan bola kepada rekannya. Di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini. Dan memasuki menit keempat, tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession, balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia, umpan crossing ke belakang, masuknya kepada Vinicius tadi, namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
1: Ya, perkara kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães nomor punggung 3 dari Brazil. Sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana. Kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola. Kali ini kembali kepada Gabriel Magalhães, melebar, kali ini yang dituju adalah Douglas Santos. Namun kembali lagi ke belakang, kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil. Gabriel Magalhães, kemudian Marquinhos kembali, masih di sektor belakang. Danilo melebar, kali ini Bruno Guimarães, kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhães. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini. Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magalhães. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola, 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang. Dia ada Casemiro di satu, menembak langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, Bendok kembali ke belakang dia. Ada Nathan Peterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana. Melebar lagi ke kanan, Nathan Peterson dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang Angus Gunn. Kemudian ada Scott McKenna kembali. Dibayang-bayang oleh main Brazil. Vinicius Junior di dalam kotak penalti berhasil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Angus Gunn, merubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini Bung Henry untuk Skotlandia, berhasil dihukum karena kesalahan sendiri Bung Henry.
3: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius, dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum ini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
1: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan. Dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti, mengecoh sedikit Angus Gunn sang penjaga gawang Skotlandia. Dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk, ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini, atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, melebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior, namun Lucas Paqueta tadi sepertinya namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Englas Gun. Hati-hati Englas Gun, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain berhasil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia, Lewis Ferguson. Masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan, kali ini membangun serangan. John McGinn, ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson. Belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry, dan juga kali ini Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan, tidak berhasil Ben Doak ketika beradu lari dengan Douglas Santos, sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan

0: mencoba memberikan umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ, namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Scotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan. Ada Huya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Andrew Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Mendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah meletakkan bola sekelip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna, balik lagi ke belakang kepada Gunn, dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merangsek dari sektor kanan serang dari Brazil ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apaknya di sana Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 paknya Lucas Paqueta berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri Marquinhos pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel, umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke belakang, di sana ada Ryan mencoba menahan bola sejenak, namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gunn mencoba untuk menghasilkan bola, umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta, tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta, pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 16, ada Santos, kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah. Di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro, Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel, Gabriela, umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta, umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia Gunn arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Di sana ada nomor punggung 13 sampai Danilo, umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi, tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Saat ini nomor punggung 13, sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan, Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17, ada Ben Gannon tadi, Ben Gannon dari sektor kanan serang dari Skotlandia.

0: namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pada mereka sendiri. Ada Jack Henry, kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John. Namun bagaimana umpan cross ini yang tidak sempurna, justru Gabriel melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
1: Ya, berkat memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Maroko. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Maroko dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhaes. Balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, coba untuk melakukan serangan. Kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana, masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel, Marquinhos, pemain nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan, melebar ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Di belakang sedikit ada Bruno Guimarães, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia ke tengah kali ini, yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16 dari Brazil. Kembali pada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti, ini terjatuh tadi satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Patterson harus jatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimarães ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil, sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimarães sedang bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brazil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara kali ini. Bahwa Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson, langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan, sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brazil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimarães di sektor kanan Brazil, melepas terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brazil melakukan serangan di dalam kotak penalti, ada Vinicius Junior dalam tembakan langsung, masih gagal serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi, mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil yakni Ryan nomor punggung 26 tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Patterson ke belakang ke sebelah kiri dia, ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Patterson. Bayangi oleh pemain Brazil namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos kali ini menguasai bola. Melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri, pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta, masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia Marquinhos,
2: Geser sebelah kiri, Gabriel, menurut punggung 3, pendek saja kepada Paqueta, melebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil. Sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
0: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke area kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, yakni nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu dibola Vinicius, masuk ke dalam, Vinicius ke gawang, masuk. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Brace dari Vinicius pada babak awal babak yang pertama ini tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia. Bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
3: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang, tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius, yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang, dan sempat menguasai bola di awal pertandingan, tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
0: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini Bung juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR, akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat ya tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
2: Henry.
0: Henry ya, kita masih melihat apakah memang, kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
3: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya, karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul, karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya, dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
0: Ya, kita masih menanti.
3: Dan benar, gol.
0: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya.
3: Oh, no goal ya.
0: No goal ya, no goal ya. Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
3: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini, dan gangguannya pun saat ini, dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya, sebelum ada kontak kedua Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
0: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
3: Betul.
0: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24, tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko, dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
1: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya Bung Joko. Ketika kesalahan tadi
2: dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry ya. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia menghadapi Brazil, karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia, meskipun pertandingan di Florida Amerika Serikat, namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior, dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
3: Water break.
2: Nah, sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
3: Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya.
2: Iya.
3: Di masing-masing dan harus langsung tampil di Piala Dunia, dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
2: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry.
3: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Park ya, lihat di babak pertama tadi, di awal pertama koordinasi ini mereka belakang mereka sangat payah ya. Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gunda di melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius. Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip, dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clark untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia, karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya. Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil, tapi seiring berjalannya pertandingan ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman, dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir, sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
2: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
3: Betul, Skotlandia tadi dua gol melalui dua kesalahan ya, yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya, dan bahkan padahal dia ada role permainan, tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bola ini.
2: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini, di mana sekali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut, mohon maaf pendengar, tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Pemain nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang dituju, ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil, gagal lah saat ini. Sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia, balik ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri, kembali lagi kepada Scott McKenna, ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan, kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia, jauh ke belakang, back pass. Ada Samuel Gawang Enggaskan, coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo bolanya, disundul saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. tengah lapangan sudah dilakukan pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia, Jack Henry. Melebar ke sebelah kanan, Nathan Patterson. Dibayangi oleh satu pemain Brazil, yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Skotlandia. Angus Gunn. Kali ini, coba hati-hati. Hampir saja dicuri tadi operan dari Angus Gunn oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali Brazil. Kali ini, sektor sebelah kanan mereka. Patterson kembali kepada Jack Henry. Lagi tujuh adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brazil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut, Bung Joko, untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
0: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut ini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil. Dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekulit bundar, sudah meletakkan di sudut tiang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia di sana, mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHale mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjaga dari pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil. Tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti. Sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan. Berbahaya, namun masih bisa diheading tadi. Ataupun ada gangguan sementara itu. Juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gumeres. Ya, memasuki menit ke-33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Ellison Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan kosong belum gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1. Namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi, sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada di sana ada Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Oh, sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran. Dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun 3 penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi. Namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil. Ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Scolani tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing diberikan terhadap salah satu pemain Brazil tadi belum mengarah dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Di sana Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk membangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4, yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan, ada Danilo. Kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan, ada Gabriela. Gabriela arahkan ke sektor kanan, ada Marquinhos, pendek saja kepada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri, berbalik lagi kanan-kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini merasuk dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi. Tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott berikan umpan kepada Genon pendek ke belakang pada Jack Henry, pada Gunn, alirkan bola lebar ke sektor kiri. Kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Genon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut. Sana ada Bruno memberikan umpan kepada Raya, langsung shooting ke belakang Genon. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih aman lagi ini ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
4: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan, kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26, yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh pada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan Douglas Santos ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti, namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alisson Becker, jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau, ini memberikan umpan kepada Marquinhos. Kali ini kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel. Kali ini coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia, sepertinya Gabriel melebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini menerima umpan dari Becker, sudah menengkati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Belakang lagi dia. Kali ini dituju adalah nomor punggung 20, Paqueta, ada Casemiro. Kembali lagi ke belakang, mancing main-main Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini. Lucas Paqueta umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju, maksudnya tadi adalah Matheus Cunha.
2: namun ternyata tidak berhasil dikunyah-punya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak main nomor punggung 17 ke belakang dia, Nathan Patterson masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya, apa pelan-pelan saja ini seperti lagunya kotak ini Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini, sepertinya serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil, sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Douglas Santos, kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana, kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, so, umpan coba tadi Matheus Cunha coba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia, menggunakan kaki kanan bagian dalam mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil, masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Pemain Skotlandia mencoba membangun serangan, patahkan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, pemain nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan. Kali ini Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos. Masih pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo, Danilo ke belakang, kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih bawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumumannya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangin ada dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 7:46. Nah, untuk Anda juga, kembali kami informasikan bahwa nanti di pukul 8 atau saat lagi Anda akan ikuti dialog interaktif Sapapsel ya, dengan topik usaha mikro kecil pendengar. Nah, untuk itu pastikan ya Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini juga sedang berlangsung pertandingan Piala Dunia yang disiarkan oleh RRI pendengar. Ya, di mana untuk pertandingan Skotlandia menghadapi Brazil ya saat ini sedang berlangsung dan dapat Anda dengarkan melalui kanal Pro 2 FM ya di 96,4 MHz pendengar. Dan juga setelah pagi tadi ya ada pertandingan menarik lainnya, di mana pada grup B ya pertandingan antara tuan rumah Kanada menghadapi Swiss ya akhirnya dimenangkan oleh Swiss dengan skor 2-1, dan ini menjadi kemenangan penting ya untuk Swiss karena berhasil merebut puncak klasemen grup B sementara pendengar. Nah, untuk itu seperti apa ya pertandingan di pagi hari ini ya antara Skotlandia menghadapi Brazil ya, di mana menurut informasi ya saat ini sedang berlangsung, dan juga untuk keunggulan Brazil sementara pendengar ya dengan skor 1-0 ya seperti itu. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Namat Nia, kau lagi ngapain dari tadi tinggal pencet-pencet HP? Macam bagaimana kah? Macam terabisa kah? Macam terlalu serius sampai...
1: Hey Namik Ino, stop bicara dulu. Ini lagi cari informasi kekinian nih.
0: Pasti sudah banyak tahu nih. Saya bisa tes kati.
1: Wow, tes wawasan. Siapa takut?
0: Kalau begitu yang gampang-gampang saja. Hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal...
1: 17 Agustus, betul?
0: Betul. Asian Games 2018 dilaksanakan di...
1: Jakarta dan Palembang, betul?
0: Betul. Hari ulang tahun RRI tanggal...
1: 11 September, betul?
0: Betul. Kalau berita bohong itu disebut apa, ayo?
1: Oh, kalau itu sih banyak yang dong bilang gosip, kabar-kabar burung, dan kabar-kabar angin, betul?
0: Salah. Oh? Berita bohong itu disebut hoax. Hoax adalah berita bohong, itu baru betul.
1: Jangan mudah percaya dengan semua informasi, baik yang kita dengar maupun yang kita lihat.
0: Carilah informasi dari sumber yang terpercaya, agar kita tidak tersesat.
1: Hoax itu bohong, dan bohong itu hoax. Waspadalah.

0: Iya, peningkat Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda mengikuti dialog interaktif Sapapsel dengan topik usaha mikro kecil, dan di program tersebut Anda akan ditemani presenter Bambang Hermawan. Selamat mendengarkan.
1: Dengar dan saksikan Sapapsel, suara aspirasi Papua Selatan. Suara aspirasi, wujudkan solusi.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Merauke. Salam jumpa kembali bersama kami di sini. Pendengar, pagi ini kami kembali menyapa Anda dalam paket siaran Suara Aspirasi Papua Selatan yang merupakan kerjasama kami dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Saya sapa juga Anda yang berada di wilayah kabupaten lain, tentunya yang berada di wilayah cakupan Papua Selatan, pendengar RRI yang ada di Bovendigul, yang ada di Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi. Selamat pagi buat Anda semuanya. Kami menyapa Anda pagi ini dan tentunya kami berharap Anda mendengarkan dialog kami pagi ini dalam Suara Aspirasi Papua Selatan. Pagi ini kami hadirkan seorang narasumber dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Papua Selatan. Kami sapa dulu ada Bapak Martinus Rumlus, Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Papua Selatan. Selamat pagi Pak Martinus.
3: Selamat pagi.
2: Salam sehat Pak ya. Salam. Baik. Kita akan membahas mengenai usaha mikro kecil dan Anda kami ajak juga berpartisipasi bersama kami di sini di pesawat telepon kami di 333-0745. 333-0745. Saya Bambang Hermawan yang mengawal Anda pagi ini. Pak Martinus, judul kita atau topik kita yang kita bahas tentang usaha mikro kecil menengah. Yang pertama mungkin bisa Anda jelaskan kepada masyarakat Papua Selatan kita, apa fungsi dan tugas dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah ini, Perindustrian dan Perdagangan, kaitannya dengan usaha mikro kecil ini? Bisa jelaskan kepada kita semua sebelum nanti kita membahas satu persatu mengenai usaha mikro kecil yang diemban oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua Selatan ini, Pak Martinus.
3: Terima kasih, Pak. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Pemekaran Provinsi Papua Selatan dari Provinsi Papua, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan bertugas atau prioritas awal meliputi pendataan UMKM, kemudian arah dan awal program adalah fokus pada penguatan koperasi, terus peningkatan sumber daya UMKM, terus peran wilayah dan kolaborasi. Dinas Provinsi berperan sebagai pembina dan pengarah bagi 3 M4 provinsi kabupaten cakupan yang ada di wilayah Papua Selatan. Kemudian visi terwujudnya koperasi dan UMKM Papua Selatan mandiri, berdaya saing, inklusif, berkelanjutan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Kemudian misi memperkuat kelembagaan koperasi melalui tata kelola dan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM lewat pelatihan material produksi, pendampingan, inkubasi, komunitas lokal unggulan seperti perikanan, peternakan, kerajinan, dan kuliner.
2: Terima kasih. Baik, itu sedikit Anda menjelaskan fungsi ataupun kewajiban atau tugas dan wewenang dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Mungkin kita bisa lebih membahas lebih spesifik lagi mengenai usaha mikro kecil menengah yang ada di Provinsi Papua Selatan ini. Dari amatan Anda, bagaimana perkembangan usaha mikro kecil kita di wilayah Papua Selatan ini?
3: Nah, terima kasih. Untuk usaha mikro dan kecil di wilayah Papua Selatan bertumbuh cukup baik, terutama pada saat krisis apa COVID-19 kemarin. Artinya pertumbuhan UMKM di Papua Selatan itu cukup meningkat, dan bagi masyarakat itu mendatangkan satu apa, satu pendapatan yang baru untuk masyarakat Papua Selatan, bukan hanya bagi UMKM pendatang tapi bagi UMKM khusus orang asli Papua juga. Demikian.
2: Baik, kalau Anda melihat bahwa UMKM kita di Papua Selatan ini yang meskipun kita lihat bahwa zaman COVID itu begitu juga terkena imbasnya, nah namun usaha kecil menengah atau UMKM kita ini cukup cukup eksis, dan tentu juga di samping itu bahwa usaha-usaha kecil menengah yang dilakukan oleh masyarakat kita masih tetap bertahan. Kalau Anda lihat ini apa faktor dari semua ini yang membuat kita ini seperti bertahan semacam ini?
3: Begini, UMKM yang ada di wilayah Papua Selatan ini memang dari 2023, 2024, 2025 ada beberapa UMKM yang kami latih khusus orang asli Papua. Dari hasil pelatihan yang kami latih 23, 35 orang, yang UMKM bertahan sampai dengan sekarang itu ada 28. Kemudian 2024 yang dilatih 51, yang bertahan sampai sekarang ada 35. Kemudian 2025, 23 yang bertahan 19. Jadi menurut saya usaha mikro dan kecil yang kita latih ini, kalau kita setelah kita latih mereka kemudian kita awasi mereka ya minimal 1-2 tahun, itu mereka akan berkembang, pasti berkembang. Kalau misalnya hanya kita latih terus kita tinggalkan ya memang susah, tapi kita latih kemudian ada pelatihan-pelatihan lain lagi yang perlu kita laksanakan, baik dari misalnya dari sumber dana OTSUS, DAU dan DAK yang kita pakai untuk melatih mereka, mereka akan berkembang.
2: Oke, Pak Martinus, dari amatan Anda ini, apa persoalan yang sering dihadapi atau kerap dihadapi pelaku-pelaku UMKM kita ini terkait pengembangan usaha-usahanya ini?
3: Terima kasih, Pak. Jadi, masalah yang ini kita untuk OAP atau non-OAP?
2: Ya, kalau bisa kita ambil rata lah, OAP dan non-OAP.
3: Jadi, apa yang paling menjadi masalah itu adalah kemampuan mereka untuk memanage usaha. Gitu. Artinya kadangkala mereka setelah berusaha sudah berjalan istirahat dulu. Nah, nanti ada sudah tidak apa sudah mulai kelihatan tidak punya modal lagi baru mereka mulai usaha. Tapi yang berjalan secara kontinu itu pasti sukses.
2: Oke, menyangkut keterampilan atau menyangkut keahlian dari pengembangan usaha mikro kecil menengah. Kalau khusus untuk orang asli Papua, Anda sendiri melihatnya semacam apa?
3: Sama apa seperti tadi. Jadi untuk dari 2023, 2024, 2025 saudara-saudara kita yang orang asli Papua, baik yang mikro maupun yang kecil, ketika kita didik mereka, kita berikan pelatihan secara baik, kemudian kita awasi mereka selama 3 tahun ini dapat berjalan, mereka bisa berjalan. Itu dari jenis kuliner, kemudian anyaman, kemudian ada beberapa yang kelentongan, itu mereka bisa berhasil dan omsetnya sudah cukup baik sekarang.
2: Oke. Kalau kita lihat ini kan bahwa usaha mikro kecil menengah di Papua Selatan ini cukup berkembang secara pesat ini, Pak. Nah, namun demikian kita bisa melihat apakah di Papua Selatan ini sudah ada produk atau jasa yang khas daerah Papua Selatan ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi untuk apa? Untuk usaha mikro dan kecil itu yang sudah terkenal itu seperti patung di Asmat. Nah, kemudian kemarin kami dari provinsi kami ada bawa teman-teman dari Mapi, Bovendigul dan Merauke itu mengenai apa? Tas noken, dan kami bawa mereka ke Bali Setelah kami pelatihan di sana, kita sosialisasi dengan apa, pariwisata dan apa rumah BUMN Bali. Ada beberapa yang sudah punya jaringan bisnis dengan apa para apa pengusaha-pengusaha yang lebih besar di Bali.
2: Oke, Pak Martinus, apakah dinas koperasi kita, usaha kecil menengah kita ini yang ada di Papua Selatan ini selama ini sudah melakukan misalnya pendampingan ataupun pelatihan kepada pelaku-pelaku UMKM kita, khususnya orang-orang asli Papua yang menggunakan produk-produk lokal daerah, misalnya pembuatan noken dan juga tas-tas lain yang dari bahan-bahan alami itu. Apakah selama ini sudah ada pendampingan ataupun juga pelatihan-pelatihan kepada mereka untuk peningkatan usaha-usaha mereka ini yang dilakukan dinas koperasi sendiri ini, Pak Martinus?
3: Terima kasih, Pak. Jadi ini yang tadi saya bacakan. Jadi tahun ini khusus UAP. Jadi tahun 2023 itu kami bawa 35 orang. Itu pelatihannya di Bogasari, Surabaya. Itu kuliner. Kemudian dengan manajemen usahanya. Jadi mereka langsung dididik di Bogasari oleh ahli-ahlinya. Baik saat prakteknya, kemudian dengan manajemen usahanya. Jadi langsung dari Bogasari mereka yang. Terus kemudian tahun 2024 itu 51 orang, itu sama. Kemudian 2025 itu di Bali, langsung dengan tempat, saya lupa namanya, tapi ada tempat yang khusus untuk pelatihannya di Bali.
2: Ini pelatihan

0: dulu selama 3 hari, setelah itu baru 3 harinya mereka praktik.
1: Ini pelatihan-pelatihan ini dilakukan secara personal orang per orang atau kelompok-kelompok juga?
0: Kelompok-kelompok. Jadi mereka dilatih secara kelompok. Jadi 2023 itu ada 35 orang. Terus 2024 51, 2025 23.
1: Baik. 35 kelompok ini
0: 35 orang, Pak.
1: 35 orang ya. 35 orang. Ini selanjutnya apa yang dilakukan pendampingan? Masih terus dilakukan pendampingan?
0: Sampai hari ini kami masih dampingi. Dan dari 35 orang sampai dengan sekarang yang masih berjalan itu 28 orang. Berarti 75% masih berjalan. Sukses. Okay.
1: Baik, Pak Martinus. Salah satu persoalan yang kerap dihadapi oleh pelaku-pelaku UMKM ini ketika pengembangan usaha mereka adalah menyangkut bagaimana penyertaan modal ataupun modal usaha mereka untuk dikembangkan. Nah, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Papua Selatan ini apakah juga melihat ini ataupun juga memberi stimulan kepada mereka, termasuk 35 orang yang sudah mendapatkan pelatihan ini, untuk bagaimana pengembangan usaha mereka ke depan, semacam itu, Pak?
0: Jadi terima kasih, Pak. Untuk Dinas Koperindak Provinsi Papua Selatan, jadi tadi yang saya sampaikan 2023-2000, setelah kami bawa mereka, kami latih mereka, setelah itu kami kasih modal usaha. Jadi modal usaha itu bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk alat. Alat yang nanti mereka pakai untuk kerja itu sama dengan alat yang ketika mereka latihan. Misalnya yang kuliner, mereka dilatih pakai itu oven yang besar itu, kemudian dengan dia punya mixer. Ya kalau sekarang misalnya selama di Merauke mereka pakai yang 1 kilo, 2 kilo, di sana yang 10 kilo. Jadi alat yang mereka pakai di sana itu yang kami kasih ke mereka dengan modal usahanya.
1: Ini bantuan peralatan ini menyangkut peralatan-peralatan apa saja ini, Pak, yang diberikan?
0: Untuk kuliner itu kami kasih oven yang besar, yang kapasitasnya kalau dikasih masuk itu sekitar mungkin hampir 300 atau 400 tempat kue. Terus dengan mixernya itu yang bisa 10 kilo kalau tidak salah, yang besar. Jadi itu sama dengan alat yang mereka latihan di Bogasari.
1: Baik, Pak Martinus, satu lagi bahwa produk-produk UMKM kita ini tidak kalah kualitasnya atau tidak kalah juga bagusnya dengan produk-produk lain. Salah satu masalah yang kerap dihadapi pelaku-pelaku UMKM kita ini adalah susah masuk ke pasar modern kita. Maksudnya cara pemasaran yang secara modern lah. Nah, gini. Nah, kalaupun kita melihat kendala utama dari mutu maupun kemasan, apakah ini juga dilakukan pendampingan atau dilakukan juga pelatihan, tidak saja skill kemampuan membuat produk-produk itu, tapi juga bagaimana mengemas, juga memasarkan ini. Ini juga dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil kita?
0: Ya, benar, Pak. Jadi mereka dilatih di Surabaya bukan hanya soal pembuatan kue, tapi bagaimana manajemen sampai dengan seperti tadi kemasannya harus lebih bagus, kemudian promosi lewat media sosial, kemudian sertifikasi halalnya. Jadi di semua itu di kami latih, dilatih. Kemudian kalau misalnya mereka belum, yang kemarin mereka jalan belum punya izin, kami buatkan izin usahanya.
1: Baik, ini juga menyangkut soal penguasaan alat-alat canggih atau alat-alat teknologi lah yang saat ini. Nah, bagaimana caranya supaya UMKM kita yang tradisional ini bisa juga menguasai alat-alat modern kita tanpa misalnya menghilangkan ciri khas atau kearifan lokal kita. Misalnya cara membuat noken yang awalnya dibuat di dirajut, dianyam dengan tangan, apakah juga misalnya Dinas Koperasi ini melihat ada teknologi atau alat-alat modern yang bisa melakukan anyaman-anyaman itu, jadi mempercepat biaya misalnya produksi mereka sehingga juga bisa mengangkat juga daya produksi mereka sehingga berimbas pada produksi-produksi yang dihasilkan berkualitas, semacam itu, Pak Martinus?
0: Terima kasih Pak. Kalau untuk anyaman, memang kami rencana.

0: Itu. Artinya kita lihat proses perkembangan pembuatan misalnya macam noken. Selama ini kan dibuat secara manual. Jadi mereka sambil merajut, sambil menyulam. Maksudnya merajut itu mereka sambil buat benangnya lewat cara tradisional itu biasa digosok di kaki. Digosok di kaki kemudian jadi benang, kemudian dirajut. Nah, jadi kami tahun ini kami ada rencana program mungkin sekitar bulan Agustus kami akan bawa mereka ke Bandung, di Put di Bandung. Untuk khusus yang anyaman. Kami akan melatih mereka untuk bagaimana lewat apa sumber daya yang mereka pakai ini, lewat alat-alat yang sederhana bisa disulam jadi benang. Nah, setelah mereka sulam jadi benang, mungkin bisa mengurangi harga noken. Kalau dulu misalnya sekarang mereka bikin noken, satu noken itu satu minggu baru selesai. Nah, setelah mereka dilatih menyulam dengan alat yang sederhana, mungkin dalam satu minggu mereka buat apa benang dulu, setelah itu satu minggu kemudian buat noken. Nah, dengan begitu harga noken yang selama ini misalnya 700 mungkin bisa turun jadi 500. Jadi karena dalam satu minggu mereka sudah bisa bikin dua atau tiga begitu.
1: Baik, ya pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Merauke. Kita masih dalam dialog suara aspirasi Papua Selatan bersama Bapak Martinus Rumlus, Kepala Seksi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Papua Selatan. Topik kita adalah usaha mikro kecil. Anda yang ingin berpartisipasi silakan Anda bisa menggunakan pesawat telepon kita di 333-0745 atau juga Anda bisa menggunakan YouTube kami, bisa menyampaikan di situ. Yang ingin berinteraksi langsung dengan Pak Martinus Rumuls, kami persilakan Anda di sana. Dan Anda tentunya masih bersama kita di sini dalam dialog suara aspirasi Papua Selatan, usaha mikro kecil. Dan Pak Martinus, ini kaitannya juga dengan bagaimana pemasaran yang dilakukan atau hasil dari pemasaran-pemasaran hasil dari UMKM kita. Kalau kita lihat selama ini kan usaha-usaha mikro kecil menengah ini lebih banyak dipasarkan di pasar-pasar tradisional kita. Kita punya pasar Wamangu dan juga pasar tradisional lainnya. Nah, kemampuan menembus pasar-pasar modern misalnya dijajakan di toko-toko yang lebih modern ataupun di galeri-galeri ini. Apa Dinas Koperasi juga melihat peluang-peluang ini untuk peningkatan UMKM kita gitu, Pak?
0: Ya, terima kasih, Pak. Jadi untuk ada beberapa galeri di Merauke yang memang sudah menerima apa hasil usaha dari UMKM yang ada di Papua Selatan ini. Kami rencana, tapi itu masih tergantung regulasi dengan kabupaten, itu akan dilakukan pembangunan plot untuk plot UMKM di Papua Selatan. Tapi itu masih sementara, kami masih sementara.
1: Ini koordinasi dengan kabupaten, 4 kabupaten hanya ada atau ya, kabupaten Merauke aja?
0: Kabupaten dan dengan kementerian.
1: Oke.
0: Tapi kami rencana kalau bisa, dan kalau tahun depan ya mungkin tahun depan sudah bisa kita di Papua Selatan sudah bisa punya plot.
1: Ini bakal dipusatkan di mana ini dalam rencananya?
0: Rencananya kita di Merauke dulu sebagai ibu kota provinsi Papua Selatan.
1: Baik, Pak Martinus, kita tahu bahwa ada beberapa daerah kita di Papua Selatan ini yang punya potensi UMKM yang cukup menonjol. Tadi Anda sempat katakan bahwa ada kerajinan patung Asmat. Dan ini sudah mendunia, tidak saja di daerah, tidak saja secara nasional. Nah, namun bahwa perkembangan kerajinan ukiran Asmat kita ini, kalau kita lihat belakangan ini kan istilahnya fluktuatif, bahkan tidak terlalu digaungkan kembali semacam ini. Nah, dinas kita ini melihat potensi-potensi daerah, tidak saja patung Asmat ya, tapi juga di Merauke ini kita lihat juga bahwa masyarakat kita, terutama OAP, yang begitu menggeluti usaha anyaman tas noken ini juga berkembang cukup pesat. Nah, Dinas Koperasi sendiri melihat pengembangannya ataupun misalnya pengenalannya ke luar daerah ini semacam apa, Pak?
0: Terima kasih, Pak. Jadi untuk pengelolaan UKM ini bukan hanya di Dinas Perindak. Ada di Dinas Pariwisata, di Dinas pemuda olahraga dan pariwisata itu ekonomi kreatif, mereka juga kelola itu. Kemudian ada satu apa Edekranasda oleh provinsi, itu hampir setiap provinsi ada, itu dari ibu-ibu Dharma Wanita, mereka yang mempromosikan itu. Kemudian di PTSP juga ada apa promosi. Nah, untuk kami tahun ini untuk Noken itu, tahun lalu kami sudah itu di 3 kabupaten. Jadi Mapi, Boven dan Merauke. Nah, tahun ini kami berpusat di Asmat. Hanya di Asmat, tidak 3 kabupaten lain tidak. Jadi Asmat yang kami mau tahun ini kami mulai angkat, mereka punya patung, kemudian mereka punya Noken. Jadi izin Pak. Noken untuk Papua Selatan itu bervariasi. Jadi Mapi punya sendiri, kemudian di Mapi ada berapa suku, itu beda juga dia punya contoh Nokennya. Kemudian di Bovendigul, kemudian di Merauke, kemudian di Asmat. Jadi kalau kita lihat Noken itu, kalau bagi yang tahu, itu, mereka tahu, oh ini Noken ini buatan Asmat, oh ini buatan Mapi, oh ini buatan Bovendigul, oh ini Merauke. Begitu. Jadi itu beda. Kemudian bahan-bahannya, pembuatannya juga itu beda. Ya, kalau yang tadi saya sama, kalau untuk bantu promosi itu banyak. Ada BUMN di sini, di BUMN yang khusus mengelola apa UMKM. Mereka juga membantu kita promosi, kemudian di PTSP ada seksi promosi, kemudian di apa pemuda olahraga ada apa ekonomi kreatif yang bantu juga untuk promosikan.
1: Oke. Selama ini adakah sarana yang dibikin atau sarana yang dibuat oleh Dinas Koperasi ini untuk memperkenalkan UMKM-UMKM kita yang ada di Papua Selatan ini, Pak? Misalnya event pameran ataupun lain-lain sebagainya yang tujuannya adalah mengangkat potensi ataupun memperkenalkan UMKM-UMKM kita ini di daerah Papua Selatan ini, Pak Martinus.
0: Ini Pak, kalau untuk kami, untuk khusus Dinas Koperindak, tahun lalu kami bikin di lapangan Medala. Kalau untuk yang lain mereka sering buat. Cuma ini kan kita terkendala dana aja. Untuk tapi kalau setiap kali kami lakukan pelatihan promosi keluar itu kami juga sekaligus melakukan promosi keluar dengan kita punya apa hasil-hasil yang kita bawa ke sana.
1: Kita lihat juga bahwa pengrajin perangjin atau pembuat-pembuat tas Noken ini kan selalu lebih banyak dilakukan oleh kaum-kaum perempuan ini, Pak Martinus. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana keterlibatan atau melibatkan perempuan ataupun pemuda adat dari seluruh daerah ini dalam pengembangan UMKM-UMKM kita ini.
0: Kalau menyangkut pembuatan alat apa Noken dan itu memang biasanya itu perempuan yang buat, mengina. Jadi perempuan kalau untuk promosi atau ini ada apa teman-teman laki-laki ada beberapa yang memang mereka berusaha untuk mempromosikan itu. Mungkin satu waktu bagus kita undang mereka pun. Jadi ada Domin, terus di Bovendigul ada yang mereka memang membantu masyarakat untuk mempromosikan mereka punya. Sudah berapa kali kita juga bawa mereka ke luar untuk sebagai jadi macam seperti apa ya? Kita punya apa dia punya istilah untuk memamerkan kita punya. Ya.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Merauke dan kita masih membahas soal usaha mikro kecil bersama Bapak Martinus Rumlus, Kepala Seksi Usaha Mikro dan Kecil dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Papua Selatan. Kami kembali setelah yang satu ini.
2: 92,1 Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu salammu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
8: Tak pikir kau yang lupa.
6: sesekali jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Pendengar, kembali Anda bersama Radio Republik Indonesia Merauke. Masih bersama kami di Suara Aspirasi Papua Selatan dan masih bersama narasumber kita Bapak Martinus Rumlus, Kepala Seksi Usaha Mikro dan Kecil dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perundisan dan Perdagangan Papua Selatan. Usaha mikro kecil yang kita bahas pagi ini. Dan kita kembali menyapa Anda yang berada di Kabupaten Bovendigul, yang ada di Kabupaten Asmat, dan yang berada di Kabupaten Mapi. Selamat pagi buat Anda semuanya, selamat mendengarkan perbincangan kita, dan tentunya kami berharap Anda dalam penuh semangat dan sehat-sehat selalu. Dan kembali saya ke Pak Martinus. Ini kita tahu bersama bahwa produk-produk dari luar daerah menyangkut UMKM kita, misalnya produk-produk tas dan juga kerajinan-kerajinan dari luar daerah ini kan juga sudah membanjiri pasar kita yang ada di daerah ini. Harganya juga cukup murah ini, Pak Martinus. Nah, bagaimana kita melihat kondisi ini dengan pengembangan-pengembangan usaha mikro kecil menengah kita, hasil-hasil kerajinan daerah kita ini, Pak Martinus, terutama antara orang asli Papua dan juga para pengusaha atau juga pendatang-pendatang yang mendatangkan usaha-usaha dari luar daerah ini, Pak Martinus.
1: Terima kasih, Pak. Jadi bagaimana caranya untuk kita menekan di permasalahan ini kan masalah harga. Harga kita terlalu tinggi, kemudian harga mereka yang datang rendah. Sementara kualitas barang ini, fungsi barang ini sama. Nah, jadi kami dari Dinas Koperindah Provinsi Papua Selatan, kami ada berusaha bagaimana kita mau mengajak para UMKM kita ini untuk meningkatkan kemampuannya dalam proses pembuatan barang ini, seperti itu. Jadi kami akan coba seperti bawa ke mereka ke luar, terus mereka latih seperti tadi pembuatan, misalnya contoh pembuatan noken. Selama ini kan bahan-bahan itu dibuat sementara dirajut, baru disulam, begitu. Bagaimana kalau kita bawa mereka keluar, mereka belajar merajut dulu, tidak dengan cara tradisional, misalnya,
0: tapi menggunakan peralatan ya,
1: tapi menggunakan alat, begitu. Seperti misalnya saudara-saudara kita di NTB, terus di Toraja yang mereka bisa pakai, itu kita bawa mereka ke sana, kita latih bagaimana cara membuat itu, benangnya dulu. Setelah benangnya sudah jadi, ini kan mempersingkat waktu. Kalau dulu misalnya sekarang mereka bikin woken 1 minggu sambil merajut sambil menyulam, kalau mereka menyulam dulu, merajut dulu, setelah itu baru minggu ke depan bisa, mungkin yang 1 minggunya bisa 1 woken, ke depan 1 minggu bisa 2 woken. Nah, harganya akan turun karena begini, Pak. Noken ini kan fungsinya sama dengan tas lain. Misalnya di situ ada satu tas, tas lain harganya sekian, terus noken harganya sekian. Tapi ketika orang lihat, oh ini noken ini bagus, tapi harganya terlalu mahal. Nah, yang orang beli ini kan seninya, begini. Nah, tapi kalau ketika harga noken dengan satu tas eger misalnya di situ, orang, oh iya ini unik. Misalnya orang dari luar datang, lihat unik, oh iya harganya, oh iya sekian, mereka beli, begitu. Kalau harganya terlalu mahal, penting beli tas eger, fungsinya lebih banyak. Tapi yang kita mau jual ini kan seni ke masyarakat, begitu.
0: Baik, ya Pak Martinus, kalau boleh kita minta satu kebijakan paling prioritas kepada gubernur dan bupati di 4 kabupaten ini terkait dengan bagaimana UMKM atau pengembangan UMKM kita, apa yang kira-kira misalnya aturan ataupun misalnya regulasi apa yang paling dibutuhkan bagi pelaku UMKM ini sehingga UMKM kita ini bisa berkembang di daerah kita ini, Pak Martinus, kalau menurut Anda?
1: Terima kasih, Pak. Misalnya untuk, kalau saya untuk noken, kita ya ini usul saja, minta maaf untuk bapak-bapak pejabat yang ada di provinsi ini, kita buat misalnya semua pegawai negeri sipil harus menggunakan noken, baik di provinsi maupun di kabupaten. Ya khusus, mulai dan mungkin khusus saat upacara korpri atau upacara 17
0: atau hari-hari tertentu ya, hari-hari tertentu harus menggunakan karena di pemerintah kota Jayapura sudah melakukan itu Pak.
1: Betul.
0: Jadi ada hari yang di hari Kamis kalau tidak salah menggunakan tas noken itu.
1: Betul. Jadi atau misalnya kita buat satu pelatihan. Biasanya selama ini kan kita kasih tas yang bagus. Nah, kita kasih noken mereka.
0: Atau mungkin ada tamu-tamu yang datang dari luar daerah. Ini cenderamata ya. Jadi cenderamata khas Papua, Papua Selatan tentunya, yang tidak saja ini tas noken yang juga mempunyai ciri khas yang begitu unik Pak ya.
1: Jadi seperti tadi ada kegiatan-kegiatan nasional atau kegiatan ini kita berikan mereka, tapi kita harus berikan mereka juga tas yang berkualitas begitu, sehingga mereka pakai itu bisa lama dan kelihatan bagus seperti ini. Kemudian untuk UMKM kuliner khas Papua ini mungkin kita bisa dukung mereka dengan satu regulasi, misalnya contoh di makan minum rapat atau makan minum kantor yang dilaksanakan oleh baik kabupaten maupun provinsi yang menggunakan dana otsus harus ambil dari UMKM
0: ya, terutama produk-produk makanan ya, lokal ya.
1: Jadi untuk kita membangun UMKM harus kita punya satu kepedulian yang tinggi untuk mereka. Mau tidak mau kita harus buat seperti itu supaya kita mengangkat mereka.
0: Artinya untuk pengembangan ini kita dulu dari daerah ya, bukan kita harus berharap orang datang untuk mengembangkan usaha itu sendiri dengan cara misalnya membeli produk-produk itu. Tapi bagaimana kita punya regulasi yang jelas ketika misalnya ada rapat-rapat menggunakan instrumen ataupun atribut-atribut yang juga dari produk-produk lokal kita, makanan-makanan khas kita, semacam itu ya, Pak Martinus. Dan satu lagi Pak Martinus, menyangkut pesan kepada anak-anak muda kita Papua ini yang masih ragu, mungkin kurang tertarik lah mengembangkan usaha mikro kecil menengah terutama di produk-produk lokal kita ini. Apa pesan Anda kepada pemuda kita ini?
1: Jadi izin Pak, manusia berubah itu ada tiga hal. Yang pertama mendengar, kedua melihat, ketiga merasakan. Jadi kalau tiga hal ini tidak, ketika kita mendengar kemudian kita tidak mencoba untuk melihat dan merasakan, maka kita tidak akan pernah bisa berkembang. Tapi kita mencoba, awalnya itu pasti sulit, tetapi ketika kita mulai berusaha, orang lain akan melihat, oh usahanya ini bagus, kita dukung. Jadi kami dari provinsi Koprinda, Provinsi Papua Selatan ini, kami selalu mengecek potensi-potensi baru apa yang UMKM bangun. Apalagi khusus anak-anak Papua. Kami selalu cek. Lihat, oh ini mereka punya ini, kami datangi. Kita tanya mereka punya apa? Kebutuhannya apa, kemudian permasalahannya apa yang kira-kira kita bisa bantu begitu. Jadi kita bantu misalnya mencarikan pasar di luar, mencarikan orang yang misalnya pengusaha yang lebih tinggi atau usaha menengah yang bisa membantu memodali usaha itu. Kalau memang menurut kami usaha itu betul-betul berkembang.
0: Baik, Pak Martinus, sebelum kita akhiri dialog kita pagi ini, ada yang masih Anda ingin sampaikan kepada masyarakat kita di Papua Selatan ataupun pelaku-pelaku UMKM, dan apa pesan-pesan Anda kepada masyarakat kita terkait dengan bagaimana pengembangan UMKM kita di Provinsi Papua Selatan? Silakan.
1: Seperti yang tadi, jadi kita akan berubah ketika kita mau berubah. Tiga hal tadi, kita melihat dan merasakan, maka kita akan berubah. Tetapi kalau ketika kita sudah melihat, sudah mendengar, kita sudah melihat, tapi kita tidak mau untuk berbuat, maka kita tidak akan pernah bisa berhasil. Tapi kita ketika kita mau untuk kita berbuat dan mulai berkembang, pemerintah akan melihat, oh betul. Dan jangan malu-malu untuk datang ke pemerintah. Bukan datang ke pemerintah untuk minta dana, minta bantuan, tidak. Tapi kita mempromosikan apa yang kita buat. Ketika apa yang kita buat itu bagus, maka pemerintah pasti akan mendukung. Begitu saja.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Martinus Romus sudah hadir bersama kita di pagi ini.
2: Terima kasih.
0: Baik, pendengar, demikian dialog kita dalam Suara Aspirasi Papua Selatan bersama Bapak Martinus Romus, Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Papua Selatan. Seluruh dialog kita pagi ini tentunya mudah-mudahan membawa pencerahan bagi kita semua terkait dengan bagaimana pengembangan usaha kecil mikro menengah di Provinsi Papua Selatan. Kita akhiri perjumpaan kita dan kita bertemu lagi di lain kesempatan di dialog Suara Aspirasi Papua Selatan berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sapapsel Suara Aspirasi Papua Selatan RRI Merauke.
4: Kita bahas ya. Penyokong utama ekonomi daerah.
5: Jadi 2024 kita pernah di daerah. Bahas. Seperti yang tadi. Itu rame.

Yeah, I think.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
2: Ya, pendengar Anda masih di Pro Satu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya, saat ini sudah di pukul 8:59. Dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral ya dari Pro 3 RRI tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk itu pastikan ya Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.